0: ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik sehingga import BBM kita atau BBM ya, BBM maupun minyak kita bisa berkurang lah. Itu membantu daya tahan ekonomi kita juga. Jadi jangan dilihat seperti subsidinya, tapi itu tujuan utamanya sehingga kita lebih tahan ekonominya dari sisi energi.
1: Untuk tahap pertama, kata Menteri Keuangan, insentif akan diberikan bagi 100 ribu motor dan 100 ribu mobil listrik. Untuk motor listrik, insentifnya sekitar 5 juta rupiah per motor. Sedangkan untuk mobil listrik, insentif yang diberikan dalam bentuk pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Besaran PPNDTP akan bervariasi antara 40% hingga 100% tergantung jenis baterainya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
2: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya. Semakin relevan kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
1: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
5: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
6: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
5: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jamaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
7: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang

0: Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
1: Pendengar dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
2: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Sama sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunda tahun depan. Itu
1: tiga. Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
6: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP.

0: menegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi putuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
0: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas, nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
2: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
0: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham, sebetulnya juga undang-undang dibentuknya melalui undang-undang HAM, ya, tapi dia kan independen. Ya, dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
0: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
4: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat

0: mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah, karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan akhir-akhir ini hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu, dan Kompolnas juga ya lebih aktif dalam mengawasi, lebih tegas lagi memberikan rekomendasi-rekomendasinya ya.
1: Ya, menurut saya sih kalau memang mau menguatkan peranan Kompolnas, ya lebih baik dibuat aja peraturan atau apa namanya, undang-undang terkait Kompolnas. Ya, begitu. Karena kalau nggak dibuatkan dan masih satu undang-undangnya di Undang-Undang Polri, ya sama aja dong kalau itu Kompolnas masih di bawah Polri. Bukan berdiri sendiri untuk mengawasi tugas-tugas Polri begitu. Di mana mandirinya? Di mana coba independennya? Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian serta keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantu yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan

berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar, mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, saat ini sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan ikuti kabar Aceh melalui Korwil 17 Aceh by Zoom dan juga dirilis melalui Pro 1 RRI Rimbaraya. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

Ikuti Khabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil.

Oke baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda kabar receh berjaringan di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh, Khabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Seperti biasa, setiap pagi dari Senin hingga Jumat, Khabar Aceh hadir untuk menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sebelum menyapa juga teman-teman yang ada di seluruh Korwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan informasi perkiraan cuaca yang akan segera disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, silakan laporannya.
2: Ya. Baik, dapat kami sampaikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari ya. Untuk edisi tanggal 20, maksud saya tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga berawan cembau. Namun menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, memang ada beberapa potensi hujan ya, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Aceh Tamiang, juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tembau. Hanya saja menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah tengah, itu umumnya juga mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berawan hingga berawan tembau. Dan pada saat malam hari, khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Sepuluh Salam dan daerah Aceh Selatan, mulai dari siang hingga sore hari adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah Semedu juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah Kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisar antara 5 hingga mencapai 25 km per jam. Ya.
1: Oke, jadi secara keseluruhan yang sudah menjadi informasi di pagi hari ini, apa himbauan untuk para pendengar dan juga pemirsa terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini? Silakan, Dedi.
2: Ya, baik, untuk himbauannya sendiri, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan ya, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Dedi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita juga teman-teman di Skorwil 17 kita sudah dengarkan ya informasi terkait dengan kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa ini, ada Takengon. Takengon dengan siapa ini? Apa kabar Selfie ya?
3: Iya, Kak. Iya, dengan Selfie, Kak.
1: Mikrofonnya mungkin ya. Oke. Oke. Iya, Selfie. Oke. Okay. Baik, apa kabar pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah baik, Kak.
1: Baik.
3: Ada ya suaranya, Kak, ya?
1: Ya, sudah terdengar. Yana, apa kabar di Sabang juga, Yana? Udah sarapan, Yana? Oke. Terus ada baik, Bung Karno. Alhamdulillah, Bung Karno juga, apa kabar di Malabo?
4: Ya. Alhamdulillah, sehat.
1: Baik. Alhamdulillah.
4: Kedewi sehat, ya?
1: Juga. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana seperti apa nih, Bung Karno?
4: Berawan sih, karena memang beberapa hari ini hujan, tapi hujannya ya nggak ini ya, hujannya ada beberapa daerah yang lumayan deras gitu.
1: Ya, gak apa-apa berawan cuaca, asal mata kita jangan berawan. Kalau kami di Lux Mawai lagi berduka karena kejadian kebakaran kemarin.
4: Oh iya, iya. Ya.
1: Baik, terus juga Bang Putra, apa kabar di Banda Aceh, Bang Putra?
5: Iya, kabarnya baik. Selamat pagi Kak Dewi Mata, selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat selalu di pagi hari ini.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, semoga saja kondisinya juga kondusif ya di seluruh tempat Banda Aceh.
5: Tadi amin. Mon,
1: juga Singkil, apa kabar nih Bang Rizky? Merah sekali pagi ini. Oke, baik. Saya juga ingin mendapatkan informasi dan juga pastinya pendengar dan juga pemirsa ingin mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita rangkum di pagi hari ini. Saya mulai dulu dari Singkil lah ya. Bung Rizky, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih Kak. Untuk saat ini kami berbagi informasi yang dimana cuaca di Aceh Singkil sedang milu-milunya ya, dari pagi, dari subuh hingga sampai saat ini juga masih milu ya, mendung pekat terlihat di luar studio sana berikan. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi mengenai tentang gandeng MPU Kejari Singkil sosialisasikan peran tim ATEM jaga ketertiban umat. Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kejaksaan Negeri Singkil melalui Seksi Intelijen sosialisasikan peran dan juga manfaat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau disebut dengan PAKEM demi ketertiban dan masyarakat di Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut dikemas ke dalam program Jaksa Menyapa melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Singkil yang berada di Desa Kota Pengindah Singkil Utara. Nah, program Jaksa Menyapa kali ini yang membahas tentang peran kejaksaan dan MPU dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat di Aceh Singkil, ungkap Kasih Intelijen Kejari Singkil yaitu Raja Liaola Guru Singa mewakili Kejari Singkil. Nah, tambahnya dalam kegiatan itu turut juga hadir sebagai narasumber Kasubsi Intelijen Kejari Aceh Singkil, Abdurrahman Lubis dan Ketua Majelis Pertama MPU Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Ustadz Haji Rosman Hafmi. Kemudian Raja Liaola Guru Singa menjelaskan melalui sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, ke depan tim PAKEM dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan juga pencegahan terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan secara berkelanjutan dan kolaboratif. Ya, sebab mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada ini ya diperlakukan sinergitas untuk pengawasan bersama sama saja. Terutama aliran kepercayaan yang menyimpang dapat diantisipasi agar tidak mencederai kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Informasi dari Aceh Singkil, kami.
1: Iya, baik. Terima kasih Rizky informasinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga ingin beralih langsung ke Takengon, Selfie, silakan ada informasi apa?
3: Ya baik, satu informasi dari Takengon Kak Yani, Kak Dewi ya, maaf. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Sengeda Takengon Kamis kemarin. Insiden tersebut terjadi dan sempat menghebohkan warga sekitar karena kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan kendaraan. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diduga tengah melakukan aktivitas pengangkutan atau pemindahan minyak ketika api tiba-tiba muncul dan membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga memicu kebakaran. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Takengon, kembali ke Lok Semawi.
1: Takengon cuacanya gimana hari ini?
3: Takengon cuaca pagi hari ini cerah ya Kak Dewi ya, tapi dingin, luar biasa dinginnya karena dari semalam hujan lebat di sini Kak Dewi.
1: Oke, alhamdulillah kalau di sini suum ya.
3: Suum.
1: Baik, kita ke ini ya, ke Yana ya, Sabang. Apa kabar Yana?
7: Iya Kak Dewi, alhamdulillah baik sekali Kak Dewi.
1: Ya, silakan ada informasi apa? Ya.
7: Informasi dari Kota Sabang, dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Sabang itu memastikan persediaan sapi untuk kebutuhan megang Idul Adha tahun ini di 1447 Hijriah ini kondisinya mencukupi. Nah, total sapi yang disiapkan untuk pemotongan dalam megang nanti itu mencapai 105 ekor. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan bahwasanya sebagian besar pasokan ternak masih didatangkan dari luar daerah, ya, dari luar Kota Sabang. Kondisi ini terjadi karena memang populasi ternak di Sabang itu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia juga mengatakan bahwasanya persediaan sapi untuk kebutuhan megang ini ada sebanyak 105 ekor dan sekitar 70%-nya itu ternak masih berasal dari luar Kota Sabang. Karena memang populasi ternak untuk Kota Sabang tahun ini, beberapa tahun yang kemarin itu menurun. Nah, setiap ternak yang masuk ke Sabang itu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dikirim. Nah, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwasanya ternak ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK serta brucellosis. Nah, menurutnya juga proses pemeriksaan dilakukan juga melalui karantina dan uji laboratorium untuk oleh OPTD Dinas Peternakan Aceh. Sementara itu, ternak yang berada di Sabang juga akan diperiksa menjelang pemotongan untuk memastikan bahwasanya kondisi fisiknya itu sehat, gitu ya. Nah, ia juga menghimbau masyarakat juga agar membeli ternak dari penjual yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Dan langkah tersebut juga penting untuk memastikan bahwasanya sapi yang dibeli itu aman dan juga layak untuk konsumsi saat megang Idul Adha. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Kota Sabang.
1: Ya, terima kasih Yana, sehat-sehat selalu, salam buat teman-teman. Oke, kita ke Bung Putra ya, Banda Aceh. Bung Putra ada informasi apa? Silakan Bung Putra.
5: Iya, baik, terima kasih Kak Dewi Muata dari Lux Mawe. Ini saat ini juga pagi ini rame ya ke teman-teman Skorwil ya di Banda Aceh nih. Tetap semangat untuk semuanya. Oke, baik, untuk informasi di Banda Aceh, satu informasi yang bisa Putra sampaikan terkait dengan BPS Aceh mencatat perkembangan usaha di Aceh meningkat signifikan menjelang sensus ekonomi 2026. Pendataan terbaru menunjukkan jumlah usaha hampir dua kali lipat dibandingkan sensus sebelumnya. Kepala BPS Aceh Agus Andria SST MSI mengatakan sensus ekonomi terakhir dilakukan pada 2016. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Ia menyebutkan perkembangan usaha selama 10 tahun terakhir berlangsung sangat dinamis. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dinilai penting melihat gambaran baru kondisi usaha di Aceh. Dari 2016 ke 2026, ini sangat dinamis perkembangan usaha dan lain-lain, begitu kata Agus. Dan Agus juga menjelaskan, perkembangan jumlah usaha terlihat cukup signifikan dibandingkan 2016. Perkembangannya cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, hampir dua kali lipat. Menurutnya, sebagian besar usaha di Aceh masih didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM dinilai berkembang cepat dan memiliki dinamika tinggi di lapangan. BPS Aceh mengirim tautan pengisian data melalui surat elektronik dan WhatsApp kepada pelaku usaha besar. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pengisian dan menjaga kerahasiaan data usaha. Kemudian Agus berharap pelaku usaha dapat mengisi data secara lengkap dan akurat selama masa pendataan berlangsung. Data sensus ekonomi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh. Itu dia satu informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 dan catat pertumbuhan usaha di Aceh. Terima kasih Kak Dewi, kembali ke Lusmawe.
1: Baik, terima kasih Putra, dan di sana lagi ramai semua ya dari Skorwil Banda Aceh ya.
5: Semoga tetap semangat.
1: Kita doakan semua teman-teman kita semua lancar dan sukses semua.
5: Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Dari Banda Aceh kita ke Karno di Melabo. Oke, Karno, apa kabar pagi ini? Ya.
4: Baik, sehat ya tadi.
1: Baik, alhamdulillah. Silakan dengan informasinya.
4: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu soal BPBD Aceh Barat meninjau pemulihan Kampung Sikundo pasca banjir. Kemarin pendengar dan pemirsa, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat itu melakukan peninjauan langsung ke Kampung Sikundo, Kecamatan Panti Cermin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bagaimana kondisi masyarakat pasca banjir besar pada November tahun 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolir selama satu bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapati akses jalan menuju Kampung Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Pantai Cermin kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju Kampung tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan sungai Kerung Merubu dan tentunya ini berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Di sisi lain, PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Mediansyah, selain memantau infrastruktur BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar ini masih terganggu karena memang lokasi pemukiman warga di sana ini terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Jadi saat ini para siswa itu terpaksa belajar di balai pertemuan warga berdasarkan kesepakatan pihak sekolah tentunya dan wali murid. Langkah tersebut diambil untuk menghindari resiko saat menyeberang jembatan kabel yang dinilai berbahaya bagi anak-anak. Jadi pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk ya dalam dokumen R3 PAC sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Sementara itu teman-teman Skor Wheel 17 dan juga pendengar pemirsa juga untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal Lapas Melabu wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian. Kita akan hadirkan dua narasumber, yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, kemudian narasumber yang kedua ada Kasubsi Giatja, Lembaga Pemasyarakatan Melabu. Jadi teman-teman dan juga pendengar nanti bisa ikut menyaksikan siaran Melabu Menyapa ini melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa bisa ikut berpartisipasi di line telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Kak Dewi.
1: Ya, baik. Terima kasih, Karno. Informasinya luar biasa, ya. Baik, sebelum kita juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi pagi ini, saya juga punya informasi, ada dua informasi dari Aceh Utara ini terkait dengan ya penyaluran bantuan ya bagi korban banjir di Aceh Utara. Jadi kemarin itu Bupati Aceh Utara ini juga menemui langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos di Jakarta. Jadi pertemuan itu membahas terkait dengan bantuan jaminan hidup atau JABDUP, terus juga ada stimulan ekonomi, kemudian juga bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Jadi pemerintah Aceh Utara juga telah mengusulkan data ribuan kepala keluarga penerima bantuan secara bertahap ke pemerintah pusat. Kemudian dari Kota Loksmoe, pendengar, terkait dengan ya kebakaran di kawasan Pardede, Wali Kota Loksmoe Sayuti Abu Bakar ini meninjau langsung ke Kampung Jawa Kecamatan Mandasakti. Jadi ini juga sekaligus menyerahkan bantuan masa panik ke warga terdampak. Kebakaran ini menghanguskan 84 unit rumah dan berdampak pada 85 kepala keluarga atau sebanyak 275 jiwa. Kemudian juga Wali Kota Loksmoe menegaskan bahwasannya ini akan terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, terus juga menyiapkan hunian sementara dan juga rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas untuk membantu pemulihan para korban. Itu dia informasi dari Kota Loksmoe. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan terus perjalanan Loksmoe pagi ini. Mungkin dengan dialog masing-masing. Dan pastinya kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih dari pasca korban banjir, kemudian juga korban kebakaran di Kota Loksmoe dan di seluruh daerah, semoga diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu
5: wa
1: taala. Amin. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu.
5: Terima kasih Kak Dewi.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karno, Rizky dan semuanya.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti kabar Aceh, pendengar ya. Bersama Korwil 17 Aceh by Jum, terima kasih atas kebersamaan para pendengar dalam mengikuti berbagai informasi dan peristiwa terkini hari ini. Dan tetap bersama kami di RRI Takengon, sumber informasi terpercaya yang menemani aktivitas para pendengar hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya, Selfie.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Semira Takengon Kamis. Insiden tersebut terjadi dan sempat menghebohkan warga sekitar karena kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan kendaraan. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diduga tengah melakukan aktivitas pengangkutan atau pemindahan minyak ketika api tiba-tiba muncul dan membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga memicu kebakaran.

Mendengar prosa TRR Takengon, saatnya selfie temani ruang dengar Anda dengan program Takengon Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan membahas terkait keberangkatan CJH Aceh Tengah nih, calon jemaah haji Aceh Tengah, bersama Bapak Ahmad Marzan, Kepala Kantor Kemenhaj Aceh Tengah, pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga akan dirilai melalui Pro 1 RRI Baraya di 90,1 FM, juga akan disiarkan melalui channel YouTube at RRI Takengon. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun pendengar berada. Senang sekali saya Selvi dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi hari para pendengar dalam program Takengon Menyapa di Pro 1 RRI Takengon di 93 MHz dan juga dirilai melalui Pro 1 RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Nah, pendengar, Jumat 8 Mei 2026 pukul 8:19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan menghadirkan perbincangan menarik seputar keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Aceh Tengah tahun 2026. Dan kita sudah terhubung bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Ahmad Marzan, yang akan berbagi informasi terkait persiapan jadwal keberangkatan hingga pesan bagi para calon jemaah haji. Dan saya Selvi akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, semoga pagi yang sejuk di tanah gayuh ya, membawa semangat dan kesehatan untuk kita semua. Bagi para pendengar yang sedang beraktivitas di rumah, di kantor, di kebun maupun dalam perjalanan, terima kasih telah menjadikan RRI Takengon sebagai sahabat informasi bagi para pendengar di pagi hari ini. Dan kita sebelum kita menyapa Bapak Marzan ya di pagi hari ini, kita hantarkan dulu nih. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang menjadi impian bagi umat muslim. Setiap tahunnya keberangkatan jemaah haji selalu menjadi perhatian masyarakat, terutama keluarga yang turut mengiringi doa dan harapan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat haji mabrur. Tahun ini pendengar, calon jemaah haji Kabupaten Aceh Tengah kembali bersiap menuju tanah suci. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari administrasi kesehatan manasik haji hingga kesiapan mental dan fisik jamaah. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait keberangkatan calon jemaah haji pendengar tahun 2026, pagi ini kita akan berbincang langsung bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, yaitu Bapak Ahmad Marzan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat walafiat, Bu.
0: Alhamdulillah. Nah Pak, kita akan mengangkat tema keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah tahun 2026 nih Pak.
1: Iya.
0: Bagaimana kesiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah tahun ini Pak?
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Takengon. Izin kami sedikit koreksi, posisi kami bukan Kepala Kantor Kementerian Agama, tetapi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah.
0: Oh iya, baik Pak. Ya,
1: tidak klarifikasi. Baik, menyangkut dengan persiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah, insya Allah sampai hari ini alhamdulillah sudah fit. Kita mendoakan insya Allah hari ini tepat pada pukul 14.30 jemaah haji kita berjumlah 235 orang akan berkumpul di Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk persiapan pemberangkatan tepatnya pada pukul 15 nanti oleh Bapak Bupati Aceh Tengah di Lepas untuk menuju embarkasi Banda Aceh.
0: Iya Pak, 235 orang terdiri berapa laki-laki dan berapa perempuan ini Pak?
1: Ya, untuk rincian jamaahnya, klasifikasinya untuk laki-laki 89 orang, kemudian untuk perempuan, untuk ibu-ibu sebanyak 146 orang.
0: Iya, nah Pak, apa saja persiapan yang telah dilakukan oleh Kemenhag Aceh Tengah untuk para jamaah Pak?
1: Kementerian Haji.
0: Iya, baik Pak.
1: Baik, untuk persiapan keberangkatan, alhamdulillah seluruhnya sudah kita selesaikan, pertama menyangkut dengan administrasi, menyangkut isi tahap, kemudian termasuk untuk pembekalan ilmu untuk melaksanakan haji dan umrah sudah selesai kita laksanakan semua.
0: Iya, nah Pak, bagaimana kondisi kesehatan jamaah secara umum menjelang keberangkatan Pak?
1: Alhamdulillah untuk menjelang keberangkatan kondisi jamaah kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Memang izinnya waktunya untuk ditunggu sudah

0: sejak 14 tahun menunggu. Dan begitu ini momennya Allah memanggil untuk berangkat menuju ke Tanah Suci.
1: Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga terpanggil ya, Bapak ya.
0: Insyaallah, amin ya rabbal alamin.
1: Ya, Pak, apa himbauan penting bagi jemaah agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar ini, Pak?
0: Baik. Himbauannya tentunya kepada calon jemaah di Aceh Tengah untuk selalu menjaga kesehatan. Apalagi saat ini di Mekah posisi cuaca dalam keadaan panas ekstrim. Insyaallah nanti tentunya petugas akan mengarahkan para jemaah tetap menjaga kondisi kesehatan biar fit dalam melaksanakan prosesi ibadah haji.
1: Iya. Nah, Pak, apakah di tahun ini ada perubahan aturan atau kebijakan baru untuk pelaksanaan haji tahun ini, Pak?
0: Untuk sementara ini kita belum ada terima kebijakan baru, tetap masih mengacu kepada aturan-aturan yang lalu.
1: Oke, baik, Pak. Nah, Pak, apa pesan Bapak kepada calon jemaah haji selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh sebelum berangkat ke Tanah Suci?
0: Ya, tentunya bukan saja ini harapan seluruh, terutama warga di tengah. Tentunya kita mendoakan mudah-mudahan jemaah haji kita untuk yang berangkat tahun ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan rukun haji, rukun wajib haji dengan sempurna. Tentunya akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Itu harapan kita bersama.
1: Ya, amin. Dan mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat walafiat ya, Bapak ya.
0: Ya, itu yang kita harapkan bersama, ya, betul.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, dari perbincangan kita pagi hari ini, pendengar, dapat kita ketahui bahwa persiapan keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah tahun 2026 terus dimatangkan, baik dari sisi administrasi, kesehatan, maupun pembinaan manasik. Semoga seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, dan kembali ke daerah dengan selamat, serta menjadi haji yang mabrur dan umroh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Marjan, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh, sudah memberikan informasi dan cerita terkait pelaksanaan ibadah haji dari Aceh Tengah tahun 2026 ini, Pak.
0: Terima kasih, sama-sama, Bu.
1: Iya, baik. Dan pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Takengon Menyapa pagi hari ini. Pendengar, saya Selvi mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan para pendengar, dan terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Ahmad Marjan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh. Dan semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Selvi pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam beraktivitas, dan terus dengarkan Perusahaan RRI Takengon di 90,1 FM serta RRI Rimba Raya di 90,1 FM. Tetap bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan
2: inspirasi Perusahaan. Ya, baik pendengar, masih kami temani untuk rangkaian program Takengon Menyapa di pagi hari ini. Pendengar, baru saja kita sudah ikuti program Takengon Menyapa, dan kita sudah mengangkat tema keberangkatan calon jemaah haji Aceh Tengah bersama Bapak Ahmad Marzan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Tengah. Dan Takengon Menyapa juga disiarkan melalui Persatu RRI Rimba Raya di 90,1 FM, juga disiarkan melalui channel YouTube di @RRI Takengon. Dan nantikan Takengon Menyapa berikutnya di setiap hari, pendengar ya, Senin sampai dengan Minggu ataupun Jumat, tetap di Perusahaan RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi, karena Selvi masih akan menemani ruang dengar Anda dengan program-program lainnya hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: trivia Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

93 MHz pendengar, masih saya ditemani untuk rangkaian tayangan menyapa. Nah, pendengar, informasi yang akan saya hantarkan untuk para pendengar adalah ceramah subuh di Masjid Agung Roma Takengon tadi pagi yang disiarkan langsung oleh Prosatu RRI Takengon pukul 5.40 waktu Indonesia Barat, menghadirkan Tengku Haji Wahdi MS. Dalam tausiahnya, beliau mengajak jemaah memahami pentingnya wakaf sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir hayat. Mengawali ceramah, Tengku Haji Wahdi MS mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjelaskan bahwa perintah wakaf di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun diatur melalui ayat-ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajakan untuk berbuat kebajikan dengan memberikan harta terbaik yang dimiliki. Nah, beliau menyampaikan bahwa dasar utama wakaf adalah anjuran menginfakkan sebagian dari harta demi memperoleh kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dalil yang menjadi landasan ialah surah Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan bahwa seseorang tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum menginfakkan harta yang paling dicintainya di jalan Allah. Dalam riwayat hadis, Tengku Haji Wahdi MS mengisahkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memperoleh harta rampasan perang di Khaibar dan berupa sebidang tanah yang sangat baik. Umar berkata bahwa dirinya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus dilakukan terhadap tanah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda bahwa jika Umar ridha, maka sedekahkanlah hasil manfaatnya, namun tahan pokok tanahnya. Tanah itu tidak dijual, tidak diwariskan, namun dimanfaatkannya diberikan kepada umat. Hingga kini manfaat wakaf tersebut masih dirasakan oleh fakir miskin di sekitar tanah tersebut. Beliau juga mencontohkan wakaf Habib Buga Al-Ashi yang hingga saat ini memanfaatkan masih dirasakan oleh jemaah haji asal Aceh. Disebutkan bahwa setiap jemaah haji Aceh memperoleh bantuan sekitar 2.000 rial atau setara kurang lebih 8 juta rupiah dari hasil wakaf tersebut. Menurut beliau, inilah bukti nyata bahwa wakaf merupakan amal dengan pahala yang terus mengalir walaupun pewakaf telah tiada. Tengku Haji Wahdi MS menjelaskan bahwa saat ini banyak masyarakat merasa tidak mampu lagi berwakaf tanah karena harga yang semakin mahal. Namun kini umat Islam telah dimudahkan dengan adanya wakaf uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dengan wakaf uang, masyarakat tetap dapat berpartisipasi dalam amal jariah sesuai kemampuan masing-masing. Dalam ceramahnya pendengar, beliau juga menyebutkan konsep 3M yaitu dalam wakaf, yakni wakaf untuk masjid, wakaf untuk makam, dan wakaf untuk madrasah. Ketiga hal tersebut dinilai sangat penting karena manfaatnya terus dirasakan masyarakat dalam kehidupan beragama dan pendidikan umat. Beliau menegaskan bahwa hukum wakaf tidak boleh diminta kembali, sebab harta tersebut telah diniatkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan umat. Selain itu, beliau menjelaskan rukun wakaf yang terdiri dari 5 hal. Pertama, adanya pewakaf. Kedua, adanya harta yang bersifat tahan lama dan bermanfaat. Ketiga, adanya penerima wakaf. Keempat, tujuan wakaf yang jelas. Dan kelima, adanya nazir atau pengelola wakaf yang amanah serta mampu menjaga dan mengelola wakaf dengan baik. Di akhir tausiahnya, Tengku Haji Wahdi MS berharap agar umat Islam diberikan kemampuan untuk berwakaf sesuai dengan rezeki yang dimiliki. Beliau juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, kesuksesan hidup, dan membuka jalan bagi kaum muslimin untuk terus beramal melalui wakaf demi kemaslahatan umat. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar informasi mengenai alat pertanian dari pemerintah kembali beredar di media sosial. Hoax ini pun menyertakan link pendaftaran. Ketika diklik, link ini akan mengarah pada halaman yang meminta data pribadi seperti nama dan nomor telepon. Nah, pendengar, Kementerian Pertanian atau Kementan pun mengimbau seluruh petani untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pengadaan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Selain itu, para petani diminta jangan membagikan data pribadi atau identitas kelompok tani kepada pihak yang tidak jelas. Bantuan resmi tidak pernah meminta informasi tanpa proses resmi. Nah, pendengar, sejumlah hoax seputar bantuan alat pertanian yang beredar di media sosial. Yang pertama pendaftaran bantuan alat pertanian dan bibit perikanan 2026. Nah, Liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian dan bibit perikanan 2026 dari pemerintah. Postingan itu beredar di salah satu akun Facebook pada 5 Mei 2026. Berikutnya, tidak benar link pendaftaran bantuan alat dan mesin pertanian 2026. Tim cek fakta liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 24 April 2026. Yang berikutnya pendengar, tidak benar link pendaftaran bantuan alat pertanian dan pupuk Kementan 2026. Tim cek fakta liputan6.com juga mendapati klaim link pendaftaran bantuan alat pertanian dan pupuk dari Kementerian Pertanian atau Kementan 2026. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 12 Februari 2026. Nah, pendengar, unggahan disertai menu pendaftaran saat menu tersebut diklik mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim link pendaftaran bantuan alat pertanian dan pupuk dari Kementan 2026? Nah, itu dia pendengar, ada tiga link pendaftaran, cek fakta ya, yang tidak benar terkait alat pertanian dan bibit perikanan atau bantuan alat pertanian dan pupuk Kementan. Dan lagi-lagi kami mengimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantikan cek fakta berikutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Takengon.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

53 Migas mendengar saya temani ruang dengan Anda dengan rangkaian program musik dan informasi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan saya penyatakan informasi pertama untuk rangkaian program musik dan informasi terkait Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama menyalurkan bantuan operasional senilai 6 miliar rupiah kepada Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Bantuan diberikan untuk mendukung penguatan operasional dan kelembagaan perwakafan nasional. Sekretaris Ditjen Bimas Islam Lubenah minta agar bantuan digunakan secara efisiensi dengan penajaman program prioritas. Bantuan juga difokuskan pada program yang berdampak nyata, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat. Ia juga mendorong penerapan skema sharing budget dan integrasi program BWI untuk mendukung program unggulan Kementerian Agama yakni Kota Wakaf. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdur Ghafur mengatakan seluruh program BWI harus selaras dengan rencana strategis Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Penyelarasan tersebut dinilai penting untuk memastikan capaian indikator kinerja program dan kegiatan berjalan terukur serta berkelanjutan. Dalam aspek transformasi digital, Kementerian Agama dan BWI tengah mengembangkan aplikasi ERASTLIK. Platform ini dirancang sebagai sistem terpadu yang memungkinkan Kementerian Agama dari tingkat pusat hingga Kantor Urusan Agama atau KUA bersama BWI melakukan verifikasi dokumen secara terintegrasi sejak tahap awal. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas birokrasi, mempercepat layanan, dan mengurangi penumpukan dokumen fisik dalam proses RAS-like wakaf. Selain digitalisasi layanan, pendengar, Kementerian Agama juga berupaya mengoptimalkan wakaf untuk pengentasan kemiskinan melalui pemadanan data penerima manfaat zakat dan wakaf berbasis by name, by address, dan data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTESN. Maksud kami DTSEN. Kementerian Agama juga menargetkan pembaruan nota kesepahaman dengan Kementerian ATR atau BPN sebelum Hari Raya Idul Adha guna mendukung integrasi data historis pertahanan secara real time. Nah, pendengar, untuk mengawal agenda tersebut, Kementerian Agama dan BWI sepakat menyusun 9 agenda diskusi tematik yang akan digelar rutin setiap Selasa. Agenda itu meliputi pemetaan proses bisnis RASLI, sinkronisasi program, pemetaan nazir, harmonisasi laporan semester 1 BWI, hingga penyusunan standar waktu dan prosedur perlibatan kantor jasa penilaian publik dalam perubahan peruntukan harga benda wakaf.

Pendengar, di jantung Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat bertanding, ia adalah panggung keabadian.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

93 MHz pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan informasi di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, informasi selanjutnya akan kami hantarkan Bupati Bandung Meriah Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Wakil Bupati Insinyur Haji Armia menerima kunjungan kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha atau BUMN Kemenko Perekonomian Republik Indonesia Dr. Ferry Irawan SEMSE di Pendopo Bupati Kamis kemarin 7 Mei 2026. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Sekretaris Daerah Rizwan Dika Putra SSTPMAP beserta jajaran Kepala SKPK terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Meriah. Kunjungan kerja bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap dua agenda krusial di Kabupaten Bandung Meriah, yaitu pembangunan hunian sementara bagi masyarakat terdampak dan penyaluran bantuan langsung tunai di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah. Sebelum bertolak ke lokasi peninjauan di Desa Tunyang, kedua pihak menggelar pertemuan tertutup di ruang pertemuan Pendopo Bupati. Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi strategi untuk mengakselerasi perekonomian masyarakat di Bandung Meriah. Bupati Tagore berharap kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memastikan bantuan dan pembangunan infrastruktur dalam dasar berjalan tepat sasaran demi kesejahteraan warga Tanah Gayo. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id. Dan tetaplah bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takingon, karya informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
2: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

guys pendengar, masih Selvi temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program musik dan informasi. Nah, pendengar, informasi selanjutnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan membahas proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Pertemuan dilakukan bersama Wakil Menteri Sosial dan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan. Langkah tersebut dilakukan di tengah sorotan publik terhadap pengadaan sekolah rakyat. Isu pengadaan sepatu siswa ramai diperbincangkan di media sosial. Gus Ipul juga membentuk tim khusus untuk mendalami proses pengadaan. Tim dipimpin Wakil Menteri Sosial dan pelaksanaan tugas Inspektur Jenderal Kemensos. Menurutnya, Kemensos terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat. Seluruh informasi yang berkembang akan dicermati dan ditindaklanjuti. Nah, pendengar, sebelumnya Gus Ipul membantah isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat. Pemerintah menyebut informasi yang beredar telah memutarbalikkan fakta. Foto sepatu yang beredar disebut berasal dari dokumentasi kegiatan di Malang pada 2 Mei 2025 lalu. Sepatu tersebut merupakan hadiah dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Pemerintah menegaskan sepatu itu bukan hasil pengadaan Kementerian Sosial. Pengadaan sepatu sekolah rakyat disebut memiliki spesifikasi dan fungsi berbeda. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.go.id. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takingon, karena informasi dan inspirasi.

perjalanan Piala Dunia tahun 2026. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 kini telah memasuki fase krusial. Turnamen ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut adalah rangkuman terkini mengenai Road to Piala Dunia atau perjalanan Piala Dunia 2026 per April 2026. Jadwal utama dan tuan rumah. Pembukaan 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Final 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New Jersey. Total pertandingan 104 laga yang tersebar di 16 kota tuan rumah. Status kualifikasi dan tim yang lolos. Sebagian besar proses kualifikasi di berbagai konfederasi telah selesai atau memasuki tahap akhir. Tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko otomatis lolos. Zona Asia, AFC, memiliki jatah 8/1/3 tempat. Berdasarkan kabar terbaru, beberapa kualifikasi jalur promosi telah rampung, dan tim-tim kuat seperti Korea Selatan mulai mengamankan posisi mereka. Format baru, dengan 48 tim, persiapan di grup akan semakin padat, di mana tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Kabar Timnas Indonesia. Informasi mengenai kelolosan Indonesia melalui jalur wildcard dipastikan adalah hoax. Timnas Indonesia harus berjuang melalui jalur resmi kualifikasi zona Asia yang panjang, mulai dari putaran pertama hingga potensi di putaran keempat untuk memperebutkan tiket tersisa. Euforia, Road to Piala Dunia di Indonesia. Di dalam negeri, kemeriahan menyambut turnamen ini sudah mulai terasa melalui berbagai program. Siaran resmi, TVRI dan RRI telah meluncurkan program khusus Pesta Bola Dunia 2026 dan menyiarkan laga persahabatan internasional kelas dunia. Agenda publik, rangkaian acara seperti roadshow ke kampus, nonton bareng nobar, hingga pertandingan persahabatan antar legenda sepak bola digelar untuk meningkatkan antusiasme warga.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan.

Pendengar Pro Satu RRI Takengon, pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya Selfie temani ruang dengar Anda dengan rakyat program Indonesia Sehat di edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pancasila bukan hanya dihafal, tetapi diamalkan dalam keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah. Nilai-nilainya menjadi rumah bersama, tempat kita bertumbuh sebagai bangsa. Mari jaga Pancasila demi Indonesia yang rukun dan berdaulat. Kita Indonesia.

93 MHz pendengar, saya ditemani Roningar Anda dengan rangkaian program Indonesia Sehat. Pendengar, sebelum kita membahas, semoga pagi hari ini para pendengar semua diberikan kesehatan, semangat serta keberkahan dalam menjalani aktivitas. Pendengar, anak sehat adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, pemenuhan gizi yang baik sejak dini menjadi hal yang sangat penting dalam program Indonesia Sehat pagi ini. Dan kita akan membahas tema makan bergizi gratis untuk anak sehat. Nah, pendengar, program makan bergizi gratis bukan hanya sekedar memberikan makanan, tetapi juga menjadi upaya bersama dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, aktif, dan bebas stunting. Selama satu jam ke depan, pendengar, kita akan berbincang santai mengenai pentingnya gizi seimbang bagi anak, manfaat program makan bergizi gratis, serta bagaimana peran orang tua dan lingkungan dalam mendukung tumbuh kembang anak. Nah, pendengar, masa anak-anak merupakan masa emas pertumbuhan. Pada masa inilah tubuh dan otak berkembang sangat cepat, karena itu anak membutuhkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, makanan bergizi tidak harus mahal, tetapi harus memenuhi kebutuhan tubuh seperti karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk pertumbuhan, vitamin dan mineral untuk daya tahan tubuh, serta

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

dan kini punya panggung lebih luas. Dengan ekonomi digital, UMKM bisa menjangkau pasar nasional hingga global. Mari belajar, beradaptasi, dan berinovasi. UMKM naik kelas, Indonesia semakin berdaya. UMKM Go Digital.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

93 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Indonesia Sehat dengan tema di pagi hari ini, makan bergizi gratis untuk anak sehat. Nah, pendengar, kita lanjutkan pembahasan kita hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Program makan bergizi gratis memiliki banyak manfaat positif nih pendengar, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Beberapa manfaatnya antara lain, pertama membantu memenuhi kebutuhan gizi anak. Nah, bagi anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan, dengan adanya makan bergizi gratis, kebutuhan energi mereka dapat terpenuhi. Yang kedua, mendukung konsentrasi belajar. Anak yang kenyang dan sehat akan lebih fokus saat belajar di kelas nih. Yang ketiga, mengurangi resiko stunting. Asupan gizi yang baik membantu pertumbuhan tinggi dan perkembangan otak anak. Nah, program ini juga membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan makanan sehat bagi anak. Yang terakhir, membiasakan pola makan sehat. Anak-anak mulai dikenalkan dengan menu sehat seperti sayur, buah, telur, ikan, dan juga susu. Pendengar, keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, tenaga kesehatan, hingga orang tua. Pendengar Prosatera Takingon, mari kita biasakan anak-anak untuk sarapan sebelum sekolah. Mengurangi makanan instan berlebihan, memperbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, dan aktif bergerak atau berolahraga. Karena hidup sehat dimulai dari kebiasaan kecil dari rumah. Pendengar Prosatera Takingon, makanan bergizi sebenarnya bisa diperoleh dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar kita. Contohnya nasi atau jagung sebagai sumber karbohidrat, telur, ikan, tempe, dan tahu sebagai protein, sayur hijau seperti bayam dan kangkung, buah-buahan lokal seperti pisang, pepaya, dan juga jeruk. Yang terpenting adalah keseimbangan dan kebersihan makanan nih pendengar. Masyarakat Gayo sendiri memiliki banyak bahan pangan alami yang sehat dan bergizi. Ini menjadi potensi besar untuk mendukung generasi sehat di masa depan. Dan masih saya temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Indonesia Sehat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

SPDI MPD dan cabang dinas pendidikan wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang

buka radio siaran RI, mungkin kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Saat beban terasa berat, kita tak berjalan sendiri. Gotong royong adalah jati diri bangsa, warisan luhur yang menyatukan kita. Dari desa hingga kota, dari Sabang sampai Merauke. Mari hidupkan nilai kebersamaan untuk Indonesia yang kuat dan bermartabat. Kita Indonesia, bersama kita bisa.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

93 Megas pendengar, masih saya ditemani dengan rangkaian program Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, masih kita bahas mengenai makan bergizi gratis untuk anak sehat Indonesia, pendengar. Dan saatnya kita bacakan beberapa pesan yang sudah masuk ya, pendengar ya. Ini ada, menurut saya program makan bergizi gratis sangat membantu anak sekolah, terutama di daerah. Terima kasih tanggapannya. Nah, anak-anak sekarang harus lebih banyak makan makan makanan sehat dibandingkan jajan instan. Dan betul sekali pendengar, karena pola makan sehat akan menentukan kualitas kesehatan anak di masa mendatang. Nah, pendengar, menjaga kesehatan anak bukan hanya tugas pemerintah atau sekolah, tetapi tanggung jawab bersama. Mari kita mulai dari rumah, menyediakan makanan sehat, mengurangi penggunaan gula berlebihan, mengajak anak makan bersama keluarga, dan memberikan contoh pola hidup sehat. Karena anak-anak hari ini adalah pemimpin masa depan bangsa. Nah, pendengar, dari perbincangan kita pagi ini dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi Indonesia sehat, kuat, dan cerdas. Gizi yang baik membantu pertumbuhan fisik, perkembangan otak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mencegah stunting. Namun, keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk keluarga dan lingkungan sekitar. Mari bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik. Nah, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Indonesia Sehat pagi ini telah sampai di penghujung acara. Pendengar, saya Selvi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan para pendengar selama satu jam terakhir. Dan tetap jaga kesehatan, konsumsi makanan bergizi, terus sabarkan semangat hidup sehat untuk keluarga tercinta. Dan Selvi temani ruang dengan Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat dengan program lainnya. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: Ya pendengar Pro Satera Rita Kengon, pukul 11 nanti pendengar kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Bumi kita semakin membutuhkan kepedulian. Polusi, sampah plastik, dan perubahan iklim adalah tantangan nyata yang harus kita hadapi bersama.
2: Aku ingin tumbuh di dunia yang hijau dan bersih.
1: Mari wujudkan harapan itu dengan langkah sederhana. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, tanam pohon, dan dukung gaya hidup ramah lingkungan. Jaga bumi mulai dari diri sendiri. Suarakan hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

0: ini semakin terkendali dan bisa terpantau ya aktivitasnya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Yang terakhir nih, kita kan punya gunung api banyak, memang itu yang kita pantau, tapi insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa aman ya Mbak, dengan peringatan yang diberikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Rita, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, baru saja kami berbincang dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Kementerian SDM, Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati.
2: Wawancara Pro 3.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka.
2: Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
3: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
2: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
3: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
2: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau

0: Kendaraan seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan diamankan. Hampir per minggu ini yang tadi datakan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu ya, kegembiraan.
1: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam 3 laga sisa musim ini.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
3: nah, jadi memang targetnya kita adalah sampai di 5 besar, tapi hari ini kita enggak menang, jadi kita bisa menang hari ini. Yang di pertandingan berikutnya kita harus menang.
1: And hopefully we can climb on the table again.
3: Yeah, jadi memang
1: first we have to win.
2: Saat ini Bali United berada di posisi ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 45 poin dari 12 kemenangan, 9 hasil imbang dan 10 kekalahan. Pada 3 laga terakhir musim ini, Bali United akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

Yes, I am ready. Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Mega pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Dan pendengar, akan selalu ditemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Gayo siang ini hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Taking On, karena informasi dan inspirasi.

Tanah Gayo adalah tanah yang menjunjung tinggi nilai iman, adat, dan kebersamaan. Disinilah kita hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk taat menjalankan ajaran agama tanpa melupakan adab, toleransi, dan kasih sayang terhadap sesama. Beragama dengan penuh keyakinan, berbangsa dengan semangat persatuan. Karena iman dan cinta tanah air berjalan seiring. Mari rawat harmoni di tengah keberagaman demi Gayo yang damai, Aceh yang rukun, dan Indonesia yang bersatu. Moderasi beragama, warisan nilai luhur untuk masa depan bangsa.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

3 Megahertz pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda dengan rakyat program Gayo siang ini. Pendengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Phnom Penh mencatat sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa usaha AD Interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji mengatakan jumlah laporan WNI terus meningkat. Kondisi itu terjadi sejak pemerintah Kamboja mengencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Ia menjelaskan operasi pemerintah Kamboja menargetkan para dalang dan pimpinan jaringan penipuan daring, sementara pekerja yang tidak termasuk kategori pimpinan jaringan dibiarkan keluar dari pusat-pusat scam atau scam center. Menurutnya, kondisi tersebut membuat banyak warga negara asing keluar dari pusat penipuan daring di Kamboja, termasuk WNI yang kemudian mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk meminta bantuan pemulangan ke Indonesia. Ia mengungkapkan sebagian besar WNI yang melapor mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat bekerja atau bahkan hilang. Karena itu KBRI harus melakukan proses verifikasi identitas sebelum menerbitkan dokumen perjalanan pengganti. Nah, setelah proses verifikasi selesai, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Dokumen sementara tersebut digunakan untuk mendukung proses pemulangan WNI ke Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan jumlah WNI di Kamboja yang meminta bantuan terus meningkat. Mereka meminta fasilitas kepulangan ke tanah air. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 8.002 WNI tercatat telah melapor langsung ke KBRI Phnom Penh. Lonjakan kasus mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn.rri.co.id dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengun, kali informasi dan inspirasi.

Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.

Alam adalah sumber kehidupan kita. Sayangnya, hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan udara yang kotor semakin sering kita temui. Mari ambil langkah sederhana, kurangi sampah plastik, hemat energi, tanam pohon, dan jaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, menjaga bumi berarti menjaga masa depan generasi kita. Bersama kita wujudkan dunia yang lebih baik, hijau, dan lestari. Ayo jaga alam, mulai dari diri kita.

3 Megas pendengar dan 7 menit menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Berakhir sudah kebersamaan bersama saya Selvi yang sudah menemani ruang dengar Anda mulai dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pendengar yang sudah setia bersama kami di berbagai penyiaran RRI Takengon karena informasi dan inspirasi. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan dan sesaat lagi akan ada Kak Ana yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Digital inklusif, kita Indonesia.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Baitul Mal Aceh Tengah memfasilitasi biaya pemulangan seorang warga Kabupaten Aceh Tengah berinisial JMI 40 tahun yang terlantar di Malaysia saat bekerja sebagai pekerja migran. Proses pemulangan tersebut terlaksana berkat kerjasama pemerintah daerah, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Baitul Mal Aceh Tengah. Seluruh biaya pemulangan disebut ditanggung oleh Baitul Mal Aceh Tengah menggunakan dana zakat yang dikelola lembaga tersebut, mulai dari proses administrasi hingga biaya transportasi kepulangan ke daerah asal. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Tengah menyampaikan bahwa bantuan pemulangan warga terlantar di luar daerah maupun luar negeri bukan kali pertama dilakukan. Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Takengon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Bencana longsor dapat terjadi kapan saja, terutama di daerah lereng dan wilayah rawan longsor. Curah hujan tinggi dan kondisi tanah yang labil bisa mengancam keselamatan jiwa. Korban jiwa sering terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan keterlambatan mengungsi. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah lereng dan rawan longsor untuk selalu waspada. Perhatikan tanda-tanda longsor, segera mengungsi ke tempat aman saat hujan deras dan ikuti arahan petugas. Waspada hari ini, selamatkan nyawa esok hari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar RRI Takengona di manapun berada. Hari ini di 8 Maret 2026, untuk rangkaian lagu juga informasi kami sinambungkan, kita lanjutkan kembali. Dan pendengar RRI Takengona di mana saja berada, selamat siang kita ucapkan untuk Anda semuanya. Kawasan Takengona dan sekitarnya juga sudah terlihat persiapan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kami juga nanti akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Kita boleh berbeda suku, bahasa, dan budaya, namun kita satu tujuan, satu tanah air. Inilah Indonesia, negeri yang dibangun di atas nilai Pancasila, dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Mari rawat persatuan, kuatkan toleransi, dan hidupkan kembali semangat gotong royong. Karena Indonesia kuat jika kita bersatu. Kita Indonesia.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini seperti yang tadi disampaikan, kita persiapkan untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Kita juga mengimbangi untuk kegiatan-kegiatan siang Anda, terlebih untuk yang menuju ke tempat ibadah sholat Jumat, untuk menghantarkan beberapa rangkaian lagu religi.

hidupnya aku di dunia untuk menjadi pelengkap separuh agamamu. Ketaatanku selepas Allah dan Rasulnya adalah kepadamu, wahai sang suami tercinta. Janganlah engkau bersedih andai aku pergi dahulu menghadap sang pencipta. Izinkanlah aku untuk menjadi khadijahmu di dunia juga di syurga.

Siang pendengar RRI Takengon, untuk siang hari ini serangkaian lagu religi untuk melengkapi sajian-sajian RRI Takengon sejak pagi sekali di hari ini 8 Mei 2026.

0: Kisah ketenangan dalam kebaikan sahabat Aisyah binti Abu Bakar. Di Madinah yang dipenuhi cahaya iman, hiduplah seorang perempuan yang menjadi teladan kebaikan dan ketenangan di bulan suci Ramadan. Sahabat tercinta Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar. Cerita kebaikan dan kedamaian Aisyah binti Abu Bakar adalah inspirasi bagi kita semua, terutama di bulan Ramadan. Aisyah binti Abu Bakar tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan keteladanan dan ketulusan. Dari masa kecilnya, ia telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya. Sejak dini, Aisyah telah menjalani kehidupan dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Rasulullah, ia belajar tentang Islam, menghafal Al-Quran, dan memahami ajaran agama dengan mendalam. Aisyah juga menjadi saksi atas berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Di bulan suci Ramadan, Aisyah menjadi teladan bagi umat Islam. Setiap pagi, sebelum terbit fajar, ia bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Dalam keheningan malam, Aisyah merenungkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memohon ampunan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari, Aisyah aktif membantu orang-orang yang membutuhkan di Madinah. Ia mengunjungi kaum fakir, yatim piatu, dan orang-orang yang sakit, memberikan mereka semangat dan pertolongan. Kebaikan Aisyah tidak pernah lekang oleh waktu. Setiap malam setelah berbuka puasa, Aisyah bersama-sama dengan para sahabat Rasulullah berkumpul di masjid. Di sana, di bawah cahaya bulan Ramadan, mereka mendengarkan bacaan Al-Quran yang penuh hikmah dan kebenaran. Bagi Aisyah, setiap ayat adalah sebuah petunjuk dan cahaya di tengah kegelapan.
1: Saudara pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita menuju Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan tilawah dalam rangka persiapan pelaksanaan ibadah salat Jumat untuk siang hari ini.
2: Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yasla an-naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح

0: راضية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum khatib menaiki mimbar, pengurus Masjid Agung Ruhana Takengon akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadwal Jumat pada hari ini pukul 12:33 WIB. Bagi jemaah yang masih berada di luar, agar segera memasuki masjid dan mengisi saf paling depan terlebih dahulu. Bagi jemaah yang membawa HP, agar bisa dinonaktifkan demi kenyamanan sholat Jumat kita. Kepada anak-anak, agar dapat menjaga dan ketertiban masing-masing dan mengisi saf paling belakang saf orang dewasa. Pengurus Masjid Agung Rahmat Takengon menyewakan jasa skopoding perancah besi. Bagi jemaah yang membutuhkan, bisa menghubungi pengurus masjid. Panitia Kurban Masjid Agung Rahmat Takengon menerima Sahibul Kurban Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi dan akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Bagi jemaah yang ingin menjadi sahibul kurban tahun ini, bisa menghubungi panitia di sekretariat. Selanjutnya, laporan keuangan kas Masjid Agung Rahmat Takengon sampai dengan 8 Mei 2026. Saldo awal tanggal 30 April 2026 ...164.340.644. Penerimaan sampai dengan tanggal 7 Mei, sedekah melalui kotak amal salat 5 waktu dari tanggal 24 sampai 30 April ...2.537.000. Sedekah melalui kotak amal masjid hari Jumat tanggal 1 Mei ...6.544.000. Sedekah melalui kotak amal teras masjid dari tanggal 24 sampai 30 April 6.400

Rp597.000, biaya pernikahan Rp600.000, diterima sewa scaffolding Rp320.000, hasil parkir di belakang Masjid Abu Muhammad Takengon di bagian barat Rp1.094.000, jumlah penerimaan Rp17.592.000. Pengeluaran sampai dengan tanggal 7 Mei, honor bidang ibadah, pendidikan dan petugas Jumat Rp1.500.000, bagian umum dan perlengkapan Rp3.455.000, biaya penceramah subuh Rp1.400.000, insentif imam muazin cleaning service pada bulan April Rp30.500.000, pembayaran rekening listrik bulan Desember sampai dengan April Rp5.176.000, jumlah pengeluaran Rp42.031.200. Mengetahui bidang kemakmuran Masjid Agung Rahmat Takengon, Dr. Andes Haji Hamdan MA, Bendahara Haji Bakri SAMM. Ajarakallahu fima ataitum wa baraka fima buqaitum wa ja'alahu laki tahuran. Adapun tata laksana Jumat pada hari ini, bertindak sebagai khatib yang terhormat Tengku Abdurrahman Lamno SSY, sebagai imam yang terhormat Tengku Kadri, dan sebagai muazin yang terhormat Dr. Andes Haji Tengku Haili Yoga MSI. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نديت الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala di dalam menjadikan hampir seluruh ciptaannya, Allah menunjuk seorang pemimpin di antara mereka. Ketika Allah menjadikan miliaran malaikat, Allah tunjuk malaikat Jibril sebagai pemimpin daripada malaikat itu. Ketika Allah menjadikan para rasul dan para nabi yang jumlahnya 124.000 orang, Allah tunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan dalam satu tahun, ada satu bulan yang Allah muliakan, yang Allah beri gelar Sayyidus Suhur, penghulu segala bulan, yaitu bulan Ramadan. Demikian juga dengan hari-hari yang kita lalui. Dari 7 hari dalam satu pekan, Allah menunjuk satu hari sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu hari, pemimpin hari, atau hari yang sangat istimewa, yaitu hari Jumat yang hari ini kita berada di dalamnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita coba mengkaji sedikit tentang keutamaan Jumat yang terlupakan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menurut khatib, dari kita lihat dari beberapa riwayat hadis, ada 7 keistimewaan hari Jumat yang kita berada hari ini di dalamnya. Yang barangkali dari 7 ini ada sebahagian yang sudah kita laksanakan, ada sebahagian yang sudah kita lakukan, dan ada sebahagian yang terlupakan. Maka khatib hari ini coba mengingatkan diri khatib dan kita sekalian. Hadirin yang berbahagia, yang pertama, hari Jumat adalah hari istimewa. Kenapa disebut dengan hari Jumat itu hari istimewa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Rasulullah, innal yawmil jum'ati sayyidul ayyam wa a'damuha indallah fihi khuliqul adam wa fihi uhbit wa fihi mata. Hari Jumat, kata Rasulullah, adalah hari penghulu segala hari, pemimpin dari 6 hari yang lain itu berada pada hari Jumat.
Kenapa Jumat ini dijadikan sebagai hari penghulu, hari pemimpin? Karena Jumat itu diagungkan oleh Allah. Hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Dan pada hari Jumat juga akan terjadi kiamat. Kiamat terjadi pada hari Jumat, yang kita yakin dan percaya bahwa hari kiamat akan datang. Waktu tahun berapa itu adalah rahasia Allah. Tapi yang jelas kata Rasul, hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah, yas'alullahu ta'ala abdun fiha say'an illa a'tallahu malam yas'ul haram. Allah akan menerima doa-doa dari kita. Yang kita minta kepada Allah, apapun bentuk doa kita. Karena di dalam perjalanan, di dalam durasi pelaksanaan ibadah Jumat, ada waktu-waktu mustajabah. Di antaranya adalah ketika khatib duduk di antara dua khutbah, semua kita minta kepada Allah apa yang kepingin kita minta. Allah tidak pernah menolak. Allah kaburkan. Justru karena dari beberapa hal inilah oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadis lanjutannya, wa fihi taqumu sa'ah min malaikatin muqarrabin wala ardin wala jibalin wala baharin illa wa ana yashfi'na min yaumil jum'ah. Tidak ada para malaikat yang ada di gunung, yang ada di laut, yang ada di bumi, yang ada di rawa, dimanapun mereka berada, terkecuali pada Jumat itu mereka tingkatkan ketakutannya, ketakwaannya, rasa khaufnya kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Di mana sudah posisi kita? Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang lain, jangan kadang kita ingat masa kita kucak-kucak, aman pun orang tua kita masih keadaan susah, itu pagi udah berangkat untuk sholat Jumat. Pagi dia berangkat dari rumah, nanti pulang setelah zuhur, dia pulang. Artinya apa? Dia bergegas untuk melaksanakan sholat Jumat, pergi ke tempat sholat Jumat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang berikut akan khatib sampaikan, di mana posisi kita nanti? Kita akan lihat. Man yatasalla yaumal jumu'ah wa ra'a min sa'ati al-ula fa ka'annama qaddama budna. Barang siapa yang pada hari Jumat dia mandi, kemudian dia berangkat ke tempat sholat Jumat pada waktu pertama, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor unta. Satu. Yang kedua, dan barang siapa yang berangkat melaksanakan Jumat pada waktu yang kedua, maka seolah-olah dia telah berkorban dengan seekor kerbau atau seekor lembu. Kedua. Yang ketiga, barang siapa yang berangkat Jumat pada saat yang ketiga, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor kibas yang bertanduk. Tiga. Yang keempat, dan barang siapa yang berangkat Jumat pada saat yang keempat, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor ayam. Yang terakhir, barang siapa yang berangkat sholat Jumat pada saat yang kelima, maka seolah-olah dia telah berkorban seekor burung yang kecil. Ini introspeksi sama kepada diri saya dan kita semua. Dari sejak terbit matahari sampai gelincir matahari, kita bagi lima. Maka setiap bahagiannya
73 menit. Terbit matahari berangkat 73 menit waktu pertama, 73 menit waktu yang kedua, 73 menit waktu yang ketiga, 75 menit waktu yang keempat, dan 75 menit waktu yang kelima. Kita di mana? Kita di mana? Berarti rata-rata saya sendiri merasa cuma seolah-olah saya berkorban seekor burung, cuma dapat pahala burung. Kenapa? Karena di waktu terakhir saya datang untuk Jumat, ketika khatib udah naik ke mimbar, saya baru hadir untuk Jumat, bahkan tidak dapat burung pun saya tidak dapat, jangankan ayam. Takutnya ini kita tetap. Ini sabda Rasul, bukan omongan Tengku Hamno, bukan. Ini sabda Rasulullah. Siapa yang pertama berangkat seekor unta, yang kedua seekor lembu, yang ketiga seekor kibas, yang keempat seekor ayam, yang kelima seekor burung yang kecil. Berarti kita ini rata-rata dapat manuk, Pak. Rupanya kita ini rata-rata cuma dapat burung. Maka kata Rasulullah, maka kata Allah di dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan azan Jumat, azan pertama, azan kedua, kita enggak permasalahkan ada azan pertama, ada azan kedua. Itu enggak ada masalah. Mau sekali azan enggak ada masalah, mau dua kali azan juga tidak ada masalah. Nah, jadi kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan itu, ketika azan sudah dikumandangkan, kita masih sibuk dengan kegiatan kita di luar. Di sini di dalam ayat ini Allah katakan wazarul bai, tinggalkan perniagaan. Allah itlakkan bai, tapi yang dimaksudkan oleh Allah semua kegiatan yang dapat melalaikan kita dari tidak melaksanakan sholat Jumat. Bisa jadi dia pedagang, bisa jadi dia petani, bisa jadi dia nelayan, bisa jadi dia pegawai, bisa jadi dia tentara, bisa jadi dia polisi dan seterusnya. Wadharul baik, tinggalkan semua itu. Ingat Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, bergegas. Itu yang ketiga. Yang kedua, kemudian satu lagi disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, idza kana yaumul jumu'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika yaktubul awwalu aw taqal ula fa idza kharaja al imam tu suhuf wa ja'u yasma'un al dhikra. Apabila hari Jumat begini, ada malaikat pencatat berdiri di depan pintu masjid. Kata Rasulullah, dia akan mencatat siapa orang yang masuk pertama, siapa masuk orang kedua, siapa masuk ketiga, siapa masuk keempat, siapa masuk yang kelima, dan siapa yang masuk yang terakhir. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat menutup buku itu. Yang mudah-mudahan kita belum ditutup malaikat tadi, kita sudah masuk di dalam masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan yang ketiga, sedekah kita dilipat gandakan. Hadirin yang berbahagia, sudah menjadi tradisi dari zaman ke zaman bahwa orang tua kita meninggalkan tradisi berangkat Jumat imasin tetikikan taruhkan di kantong untuk sedekah di masjid, walaupun 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Dengan 1000 itu Allah lipat gandakan. Dengan 10.000 apa Allah lipat gandakan? Dengan 50.000 Allah lipat gandakan. Lebih-lebih lagi tradisi awan tu zaman. Lu Jumat itu siapa maiku masjid, itu saya bertih maiku masjid sebagai bukti sedekah. Semua itu hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat,
momen melaksanakan ibadah haji. Hari ini semua masyarakat benar meriah, masyarakat Aceh Tengah, masyarakat Aceh sedang siap-siap melaksanakan ibadah haji. Man istata'a lillahi 'ala an-nasi hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Berangkat haji itu bagi orang-orang yang punya kemampuan. Bagi saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, yang hidup sedang susah, Jumat ini pengganti haji, saudaraku. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, Al-Jumatu hajjul masakin. Jumat itu adalah hajinya orang-orang miskin. Jumatu habu ilallah min hajjit tatawu. Hari Jumat itu lebih baik, kata Rasulullah, daripada melaksanakan haji sunnah. Hadirin yang berbahagia, berbahagialah kita, orang-orang yang walaupun kita punya kehidupan keterbatasan secara sosial, secara ekonomi, tapi kita berhaji setiap hari Jumat. Sebulan 4 kali kita berhaji. Yang penting kita hadir di masjid, kalau bisa di waktu yang pertama, agar pahalanya lebih besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang kelima, dosa-dosa diampuni. Siapa sih di antara kita semua yang hadir hari ini orang yang tidak memiliki dosa? Tidak ada, Pak. Tidak ada orang yang sok suci, sok bersih. Tidak ada. Yang terbaik itu adalah orang yang berdosa dan dia mohon ampun dari dosa yang dia lakukan. Inilah yang terbaik. Dia bertobat daripada kesalahan yang telah dia perbuat. Ini yang terbaik. Bukan orang tidak berdosa, karena kita adalah tempat salah dan dosa. Apa kata Rasulullah? Man tawadda'a yaumul jum'ah fa'ahsana wudu'a thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat dan dia baikkan wudunya, kata Rasulullah, kemudian datang, dia berangkat menuju tempat salat Jumat, dia mendengarkan khutbah. Tastama'a wa ansata, dan dia diam. Dia diam. Diam, dengar. Dengar, diam. Wa idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fa yatakallam, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. Apabila khatib sudah naik ke mimbar, tidak boleh kamu wahai jamaah berbicara. Wa may yatakallam faqad laga, siapa yang berbicara maka batallah Jumatnya. Wan situ wasma'u rahimakallah, dengar, perhatikan, mudah-mudahan kamu di mendapatkan rahmat dari Allah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, ada dua hal tadi. Wastama'a wa ansata, dengar dan pahami. Dengar, diam. Cuman sebahagian kita kaum muslimin yang berbahagia bukan dengar. Bahkan dari 100 orang jemaah, barangkali yang hanya mendengar sekitar 40 orang, yang lain pulas dalam tidurnya. Amin. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, ini yang luar biasa. Kematian yang terjadi terhadap seseorang pada malam dan pada hari Jumat, ini hadiah besar diberikan oleh Allah, akan Allah ampuni dia dari dosa-dosa, dari azab kubur dan fitnah kubur. Allah Akbar. Hendaknya kita dipanggil oleh Allah ketika malam Jumat atau hari Jumat dengan penutup yang husnul khotimah. Malam Jumat, hari Jumat, kata Rasulullah, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqallahu fitnatal qab. Tidak ada seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat terkecuali Allah
akan bebaskan dia daripada fitnah kubur dan azabnya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, itu enam. Yang ketujuh, yang terakhir yang perlu khatib sampaikan, ziarah. Orang tua kita banyak yang sudah meninggal dunia. Kapan sebaiknya kita ziarah kubur? Ziarah kubur menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik adalah dilaksanakan pada hari Jumat. Kata Rasulullah, "Man zara qabra abawaihi aw ahadihima yawmal Jum'ah, ghufira lahu wa kutiba bar." Barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu keduanya pada hari Jumat, Allah akan ampuni bagi keduanya atau bagi salah seorang keduanya, dan anak itu dicatat menjadi anak yang berbakti. Tujuh hal. Yang terakhir yang luar biasa kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita, kebaktian kita, berbaktinya kita terhadap kedua orang tua kita ketika orang tua kita telah tiada. Penutup. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah selesai laksanakan Jumat, fantashiru fil ard, silakan kalian menyebar ke seluruh bumi, cari karunia, karunia Allah dengan jalan-jalan yang dibenarkan oleh Allah, dengan jalan-jalan yang halal, yang nelayan berangkat ke laut, yang pedagang buka di tokonya, yang petani berangkat ke kebun, yang di kantor kembali ke kantornya. Itu perintah Allah kepada kita. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal barangkali yang dapat khatib sampaikan, yang barangkali sebahagiannya khatib sendiri terlupakan. Dengan khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mengingatkan khatib kembali dan mengingatkan kita bersama-sama, dari tujuh poin yang bisa, mana yang dapat kita tinggalkan, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan, jangan kita tinggalkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله.

Lord, the incredible. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

tranquilo. Allahu Akbar.

الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.

人万物。سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat yang baru saja selesai melaksanakan ibadah salat Jumat, kami ucapkan selamat siang. Dan selesainya pelaksanaan ibadah salat Jumat di Masjid Agung Ruhama Takengon, yang juga kami siarkan langsung dari tempat yang sama, siang hari ini baru saja selesai. RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi.

0: Kita nanti nak kabar serloni, menyawah ni kabar Iwan Lau si serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jelen Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengen menyawahan ke Berseluni terlu Jumat 8 Mei 2026. Biak sedere ini ke Berseluni selengkapi kami sawahan. Sekda Aceh Tengah Mursyid memimpin rapat selamane Iruang Bebuati membahas status tanggap darurat bencana menuju masa transisi pemulihan.
2: Sekda Aceh Tengah Mursyid memimpin rapat selang mane Iruang Bebuati membahas status tanggap darurat bencana menuju masa transisi pemulihan. Rapat ini yurumi urum Porkopimda, jajaran pemerintah daerah, pemangku kepentingan kin memastin kesiapan daerah guna katingu mayu kupase pemulihan pasca bencana. Sekda Mursyid melalui Kalak BPBD Aceh Tengah menyawahan rapat ini mencakup percepatan rehabilitasi, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, rum penguatan koordinasi lintas sektor. Urmini iharapene proses penanganan bencana selesai. Pemerintah Aceh Tengah P berharap melalui kerjasama rum komitmen murum-murum proses pemulihan ninguk berjalan optimal. Kati masyarakat terdampak ni kenenguk bebuat miane agu biasai. Mahyani, Ari RRI Takengen munyawah ni keber serloni.
1: Warga Aceh Tengah mengeluh karena regeni dengki kurik di daerah ini olokilan mal.
2: Warga Aceh Tengah mengeluh karena regeni dengki kurik di daerah ini olok mal. Mari terjadi bencana alam longsor 26 November 2025 lalu. Dengki ni kurik ras malilene. Regei sawah seni i Kabupaten Aceh Tengah. Sara ibu-ibu si menurut sumah tenge itakengan yanti munyalahni. Regeni kurik potong, sara regei Rp70.000. Rege betnoyai keluh nemal ku RRI Takengen selang manek. Menanggapi haloya Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perdagangan Aceh Tengah, Hadian Wijaya, munyawahni. Penyebab mali regea kene karena keterbatasan pasokan nikurik i daerah ini. Iprene, deliwe permintaan dari dapur MBG, simu botuhan deli dengki kurik juga menjadi penyebab regea makin mal. Kondisi ini lekene siturah ihadepi masyarakat, apalagi kene keterbatasan pasokan nikorek i daerah ini sehingga regei gere turun i pasaran. Mahyani, Ari RRI Takengen munyawah nikeber serloni.
1: Sekda Aceh Tengah Mursyid menuka acara fatwa MPU tentang judi online, narkoba, pembegalan, urum perundungan i gedung offroom Sedakap Aceh Tengah Kamis mane.
3: Sekda Aceh Tengah Mursyid menuka acara fatwa MPU i gedung offroom Sedakap Aceh Tengah Kamis mane. Acara ini ikuti 25 guru konseling dan 25 siswa SMA sederajat. Ketua MPU Aceh Tengah Tengku Armi Jalaluddin menyawahkan acara ini penting kin memperjelas hukum Islam ku generasi muda. Sementara Waya Sekda Mursyid menyawahkan acara ini kin mencegah berbagai pelanggaran di lingkungan masyarakat nye sekulah. WP mengajak jemaat tua dan tenaga pendidik meningkat

0: tiap kampung kin mendata kondisi perumpusan secara langsung katitir menuat keputusan. Dinas Pertanian Orang BPJS Ketenagakerjaan P mendukung program Moya melalui pemanfaatan teknologi agudron pengamatan lahannya alat menu ke gedung penanaman kati pengawasan dan pengendalian program berjalan lebih efektif. Disadana RRI takengan menyawahni ke Barcelona.
1: Biak sedera nge kita pengi nge kami sawahan ke Barcelona ari RRI takengan. Nantinan kabar seluni jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seluni produksi RRI Takengan. Entilupan program kabar seluni.

0: RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadi ngesiaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, RRI Radio Piala Dunia.

Esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Buku ini ditulis oleh Patahan Ranting dan diterbitkan oleh Bintang Wahyu pada 27 Juni 2021. Buku ini berisi sebanyak 168 halaman diperuntukkan bagi semua orang.

orang untuk perasaan yang tidak terkalimatkan. Buku ini berisi kumpulan puisi yang menggambarkan perasaan kehilangan, patah hati, dan rela melepaskan seorang. Buku ini juga menggambarkan tentang cara hidup untuk meraih kehidupan yang penuh makna, sukses, dan bahagia. Banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari inti buku ini. Mengajarkan kita untuk menerima dan merangkul zona nyaman. Membentuk karakter diri untuk tidak memaksakan diri keluar dari zona nyaman itu. Mengajarkan kita untuk lebih baik lagi meraih kehidupan tanpa harus mengalami kelelahan fisik, mental, dan emosional. Dan juga kita diajarkan untuk menciptakan jalan hidup kita sendiri, bukan memilih jalan yang dilalui orang lain. Lebih jauh, buku ini juga mengajarkan kita untuk memahami bahwa hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi, sekuat apapun kamu menahan pergi. Berikut beberapa kutipan-kutipan indah dari buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan. Biarlah pada akhirnya semua yang bukan takdir memang akan berakhir. Berdoalah jika ia memang milikmu, ia pasti akan kembali. Jika tidak, ikhlaskan ia pergi. Aku mencintaimu seikhlas awan mencintai hujan, yang tak pernah berhenti memahami, sekuat apapun menahan pergi. Hujan pasti akan tetap jatuh ke pelukan bumi. Aku izin pamit. Demikian esensi buku Seikhlas Awan Mencintai Hujan.

0: Selamat siang pendengar RRI Tatiana. Untuk siang hari ini dihantarkan lagu dangdut untuk pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada. Lagu pembuka untuk siang hari ini, lagu yang menggembirakan kita semuanya, lagu Untayan Japin dari Lesti yang mengawali pro dangdut. Dangdut adalah kita di siang yang dingin, siang yang hujan, siang yang ketika Anda baru saja pulang dari ibadah sholat Jumat.
1: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: cukup deras hujan di luar nih. Pendengarnya sudah ada yang berada di tempat kerja lagi, sudah pulang dari ibadah sholat Jumat barangkali nih, atau ada yang belum tiba karena tadinya gitu selesai sholat Jumat langsung hujan. Pendengar RRI Takengon, selamat siang. Yang pasti RRI Takengon itu hadir dengan untayan lagu-lagu dangdut mewarnai siang Anda. Ya, selamat siang, assalamualaikum. Pada nggak jadi. Sekarang boleh, silakan. Dari tadi sebenarnya sudah boleh, sudah jadi, tapi kan masih muka dimahnya dulu. Selamat siang, assalamualaikum. Ya. Banyak lagu yang saya siapkan untuk siang hari ini. Ntar kalau misalnya keburu waktu, kita tinggal denger-dengerin lagu. Tapi masih cukup banyak waktu, saya akan bersama dengan pendengar di waktu yang cukup panjang di saat siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
1: Oh. Ya, kecilkan dulu, Kak.
0: Iya, kecilkan dulu.
1: Oh, ini nanti mau lah sama kayak masa.
0: Jangan, nanti gak kedengaran lagi. Ntar ketimpuk juga suaraku.
1: Oke. Sehat, Kak, Nak?
0: Alhamdulillah, siang hari ini.
1: Apa ini kabar? Mungkin hari ini kehausan, Kak.
0: Enggak usah minta lagu.
1: Enggak, mau kehausan ini, malah orang hujan aja.
0: Iya, kalau udah kehausan berarti syarat hujan. Terus kalau bawahnya sumuk, panas, itu suhu naik, hujan berarti.
1: Minta lagu, Kak, ya?
0: Boleh, boleh.
1: Lagunya dari Roma Irama, Modern.
0: Tumben lagu itu.
1: Salam-salam. Kemana, Kak?
0: Tumben lagu itu, lagu yang dipilihkan.
1: Mungkin itu yang diingatkan itu tadi, yang lain nggak diingat. Yang ingat-ingat aja lah, yang nggak ingat ya biar lewat aja lah.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya moga sehat, Kakak, ya.
0: Amin,
1: yang
0: amin.
1: Yang penyiar-penyiar semua.
0: Amin, mudah-mudahan sehat kita semuanya, nggak kurang suatu apapun.
1: Kawan-kawan belum masuk nih, Kak, ya?
0: Iya, belum, karena baru pertama-pertama.
1: Selamat sehat semua, nanti.
0: Ya, pendengarnya ya, juga gitu, abang juga gitu, keluarga juga, semuanya kita sehat semua.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya, Kak, ya. Yap, siap, siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon, kalau yang nggak bisa kemana-mana sejenak, sejenaknya nggak bisa kemana-mana karena hujan, nanti lanjut lagi. Selamat siang, assalamualaikum. Halo. Oke. Jalurnya kosong. Selamat siang pendengar RRI Takengon. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang juga, Kak.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapa, Kakak? Dari arah manakah gerangan siang ini?
2: Aritoa, Kak.
0: Aritoa. Uren ya. Gerkusih P. Jadi mengi-mengi RRI deh. Kepetaya, Kak.
2: Betul. Ya, sidang Kak ga ngerde. Oh ya, ada hari dia masih siang demi ngurut ga.
0: Ikami ini. Allah kau ini lagu sederas di kau eh.
2: Oh izin pun mari kak, oh izin hari semiang jemaat demi ga.
0: Allah kau ini.
2: Mari.
0: Jelas pedih. Bohmi kak ga si sidang berarti nguk melanjutkan aktivitas di tengah hurun. Porami nampin sidang ke betang.
2: Oh iya.
0: Iya. Banyak pedangdut kita suruh ngupi kak yo.
2: Oh dangdut ga. Nong kena ikut nong Roma Irama ga.
0: Oh sesihan nih kakak judul ya kak.
2: Derita deh kak.
0: Derita. pokoknya mendayu-dayu lah kepetanya.
2: Iya, ya. Mungkin senang-senang tupi, mungkin ke sedih, mungkin tidak ini rasai.
0: Oh betul, pahit manis kebetulan ke kak, enggak?
2: Iya,
0: siap. Boh ya pe, siap beres, boh ya pe. Mudah-mudahan nguk kita pengi murung-murung. Oh ya kak.
2: Oh ya,
0: semoga selalu ke Pang Sultan, aku pernah mayu nih. Ya. Perasaanku ke Pang Sultan, aku pernah mayu nih. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Terbiasa ijak dulu izin kali mengiling itu.
0: Iya, betul.
2: Ingat ya.
0: Mudah-mudahan ada kesempatan ini ingat barunya kita pergi ke kak. Ya, beres. Alah ya. Siap kak. Urum-urum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas memang ngopi nih ya. Ada ubi rebus, jagung rebus, makanan-makanan hangat, makanan-makanan pedas karena cuacanya seperti ini. Atau menu-menu yang disiapkan tadi itu memang pada pedas-pedas yang disiapkan kakak, yang disiapkan ibu yang berada di rumah untuk menu siang kita di siang hari ini setelah selesainya pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Ke Kak Yana Itoana menet berakah nih Bang Sultan. Aku pe menet berakah nih Bang Joyna sih dega ngepian waktunya segera tidak, gerak hadir, gerak

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih diucapkan selamat siang pendengar

kan, ya udah istirahat tidur siang, boci bahasanya orang sekarang. Jadi ya apa namanya, dengerin RRI, dengerin Pro Dangdutnya, tidak hanya Pro Dangdutnya, lagu dan juga informasi pasti.

0: RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, sambil menantikan pendengarnya berkabar melalui telepon karena hujan barangkali, jadi agak-agak tertunda untuk yang teleponnya juga. Saya bacakan pesan singkat. Selamat siang, salam sehat ya Mas Nawan yang ada di Bukit Kemuning Jagong siang hari ini. Di Jagong hujannya deras, begitu yang disampaikan sama Mas Nawan. Requestnya dari Rido Roma yang judulnya Boleh Saja. Merajai siang ini, merajai pro dangdut sepertinya. Kak Yana juga ditua pilihkan lagu dari Roma Irama yang judulnya apa tadi, Derita, yang sebelumnya tadi apa nih, Mas Bayu kayaknya. Ana lupa nyatetinya. Dengerin ini dulu pendengar ya. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, jangan lewatkan untuk RRI Takengon kapanpun. Kenapa saya sampaikan seperti itu, kan sekarang RRI itu menjadi radio yang menyiarkan Piala Dunia. Ya, radio satu-satunya yang menyiarkan Piala Dunia. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dengerin kami terus sepanjang waktu. Lebih-lebih pro dangdut, lebih-lebih Piala Dunia nantinya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara.

Pendengar RRI Takengon, selamat siang ke semua. Untuk waktu istirahatnya dirangkaikan rangkaian lagu-lagu dangdut yang mewarnai suasana siang. Dinantikan, bisa tunggu, bisa sabaran ke semua untuk pilihan-pilihan lagunya yang tadinya kita siapkan, ya tentu berbeda dari yang dipilihkan sama pendengarnya. Berbedanya karena kita akan siapkan dulu lagu-lagu kita, dan selebihnya pendengarnya yang akan ada di antara kegiatan Anda, di antara hingar-bingar suasana riuh rendah untuk lagu-lagu dangdut siang hari ini. Akan sampai di waktu yang menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, jadi gak ada yang bilang gak keputer lagunya. Ada, bisa tunggu, bisa sabaran saja untuk lagu-lagu yang dipilihkan di Pro Dangdut

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita teruskan pada Prodangdut. Dangdut adalah kita di saat siang hari ini.

0: Untuk yang gak kemana-mana bersama RRI Takengon di waktu ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Pak?
1: Pak Saragi.
0: Pak Saragi. Suara ya. Suara radionya masih masih swing, Pak. Swing bahasa umumnya, Pak. Masih double.
1: Ya, ya.
0: Oke, Pak. Siap, siap. Kecilkan dulu, Pak. Iya. Oke. Siap, Pak. Pak Saragi tadi, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Saragi. Saya bantu apa nih, Pak, untuk siang hari ini, Pak?
1: Kuis lagunya lagu Pengemis Cinta.
0: Pengemis Cinta. Johnny ya. Iskandar, ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak. Dengarin sendiri aja nih, Pak.
1: Salam-salamnya sama Mbak Ana.
0: Iya.
1: Sama Mbak Herman, Mbak Sultan.
0: Apa?
1: Bang Mus.
0: Iya.
1: Kak Moy. Kak Jejeran. Kak Sepi.
0: Oke.
1: Udah itu aja.
0: Itu aja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mesti harus dipaksa ya, Pak, ya, untuk semuanya dapat. Selamat siang untuk yang lain juga, bareng-bareng kita lagi. Tinggal nunggu lagu-lagu aja satu-satu saya antarkan untuk siang hari ini. Yang telepon silakan lagi, tadinya sedang makan siang. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dari arah mana gerangan ini?
2: Gimana, Kak?
0: Dari arah mana gerangan ini?
2: Bim Lambung.
0: Oh iya benar. Udah lama enggak kedengaran suaranya. Ada Bang Amir.
2: Ya, okay. Betul.
0: Oke, Bang Amir di Lambung. Apa kabar ya, Bang, ya?
2: Kabarnya dalam keadaan sehat walafiat aja, Kak.
0: Iya, hujan, Bang, di Lambung, Bang.
2: Kalau di Lambung semenjak tadi malam dalam keadaan kehujanan.
0: Kehujanan kita, ya. Oke, siap. Takengon juga kadang-kadang hujan siang, kadang-kadang sore gitu.
2: Sama juga.
0: Iya. Kapan ke Takengon ya? Kapan ke Takengon ya?
2: Ih, boleh lah, Kak. tolong diputarkan lagu-lagu Imam, boleh, Kak?
0: Imam S. Arifin.
2: Ya, betul.
0: Yang mana judulnya, Bang?
2: Doa Suci, ada lagunya?
0: Ada Doa Suci, siap. Oke. Di sapa barangkali siapa untuk siang ini?
2: Pokoknya yang belum bergabung, silakan bergabung, masih ada waktunya gitu.
0: Oke, pasti ada waktu nih. Siap.
2: Buat Kak Ana, salam yang teristimewa. Agar selalu sehat wafiat aja dan sekeluarga kakak.
0: Amin, sehat kita semuanya. Ke Melabuh juga gitu, sehat, gak kurang suatu apapun.
2: Makasih banyak.
0: Oke, kita nantikan lagunya ya, Bang Amir, ya.
2: Iya,
0: Oke, yuk, terima kasih, assalamualaikum.
2: Iya, terima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melabuh nih untuk siang hari ini. Ke arah mana lagi gerangan pendengar RRI Takengon? Yang lain juga biasanya ngeramein untuk kru dangdut adalah kita di waktu ini. Lagu kalau pendengarnya masih nunggu, masih ragu-ragu untuk nelfon, banyak lagu yang kita siapkan untuk siang hari ini. Roma Irama lagi. Kak Yana butuh lagu ini, katanya jangan sekali-sekali apa? Jangan selalu gembira, derita juga sekali-sekali. Ini hanya lagu kan, Kak?

Selamat siang Kak Yana yang berada di kediaman untuk siang hari ini. Nanti kalau versinya, versi Ridho Roma, lagu yang dipilihkan sama Mas Nawan tadi itu boleh saja gitu ya. Sebenarnya itu lagunya Roma Irama dibawakan sama Ridho, nggak ada bedanya. Ntar ditunggu, bisa sabaran. Yang lain pun.

di sholat Jumat, mungkin ada acara barangkali ya, gawian di kampung, di mana. Yang pasti bersama dengan RRI Takengon, untaian lagunya kita hadirkan satu persatu di waktu ini. Untuk semua kita, semua kalangan, Anda merasa senang, kita gembira semua. Nggak hanya di Pro Dangdut pasti.

0: kami SMA Negeri 1 Permata mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata untuk Indonesia.
1: Jaya Imam.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon, dan untuk siang hari ini ayo saatnya untuk pendengar bersama dengan kita di Prodangdut Dangdut adalah kita, karena tadinya udah berdering-dering lagi teleponnya. Ayo, saya nungguin pendengar dan Mas Nawan juga nunggu untuk lagunya.
1: Dangdut adalah kita.

0: Baik, untuk pendengar RRI Takengon, selamat siang lagi untuk siang hari ini. Nah, benar kan? Kita akan terus bisa berjumpa dengan pendengar yang lain. Oke, bisa ditunggu, bisa sabaran untuk waktu ini. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari arah mana gerangan?
1: Dari Genting Gerbang Angkuk, Silda.
0: Oke, ntar lu ingat dulu namanya siapa. Enggak ingat, benar, karena kan dunia ini sangat luas kan ya.
1: Iya, iya, Mbak.
0: Siapa bang namanya bang?
1: Bang Sopian, Mbak.
0: Oke, Bang Sopian, benar. Sekarang lagunya mana nih?
1: Lagunya boleh lagu Jawa, Mbak.
0: Kira-kira yang mana yang bisa kita dapatkan nih siang ini? Apa ya lagunya?
1: Layang Kangen.
0: Oh, Layang Kangen.
1: Dari Gebang, Mbak, ya.
0: Oke.
1: Lagunya untuk istriku aja di rumah, Mbak.
0: Oke, pasti dengerin dia kan?
1: Iya. Puterin, Mbak, ya.
0: Siap, dinantikan. Oke, yuk, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar RRI Takengon, kita terus lagi menantikan untuk yang gerangan siang hari ini sedang istirahat, ada acara tersendiri atau mau dengerin lagu doa suci Imam Esa Arifin. Atau kita padukan untuk lagunya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Oh, jangan disatukan masing-masing. Karena kan selera masing-masing kan untuk ini. Oke, ditunggu. Kalau masih menantikan bukan pengemis cinta juga dinantikan. Sama-sama kita untuk mengantarkan lagu-lagu tersebut.

Hap Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan. Selamat siang pendengar, selamat beristirahat. Dengarkan untan lagu-lagu dangdut yang tentu menjadi pilihan pendengar yang kita siapkan juga

Mukhlis yang berada di kawasan Kemili, lagunya Goyang Nasi Padang, duo Anggrek. Seru-seruan kali ya.

Dokter, takeng on di kediaman di mana saja Anda berada, dinantikan kalau gitu. Untuk lagu yang lain terlebih dahulu dihadirkan pada Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Oke, ini dia lagunya nih. Selamat siang ya pendengar, selamat mendengarkan untayan lagu-lagu dangdut yang masih terus mewarnai suasana siang kita semuanya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang yang mendung, siang yang dingin, di beberapa tempat ini masih hujan sebenarnya. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada untuk siang hari ini. Untayan lagu-lagunya masih digulirkan lagi untuk pendengar yang terus setia, terus mendengarkan sambil tiduran, sambil terlelap juga. Setelah ini lagunya Mas Nawan. Mas Nawan nunggu-nunggu karena tadinya hujan deras, jangan nyata tidur nih.

0: Tapi hujan sudah reda, walaupun di beberapa tempat mungkin hujan masih terus turun. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Siang, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ya. Siapa ini?
0: Ya, dengan siapa gerangan siang ini?
1: Dengan Kak Ana. Oke, dari ini. Kota Tengah.
0: Berarti ini pendengarnya kan, pendengar RRI.
1: Iya. Apa kabar Kak Ana?
0: Kabar baik, selamat siang semuanya. Lagi apa? Hujan kah di tempat Anda?
1: Nah, hujan nih Kak Ana.
0: Kalau Anda itu diganti sama Andi, udah bukan lagi namanya kan?
1: Iya kakak.
0: Oke, hujan-hujan gini ngopi ya Bang Sembiring ya?
1: Iya kakakku.
0: Karena kan gak mungkin ke kebun lagi jam segini nih.
1: Enggak lah.
0: Sambil ngopi.
1: Udah jam istirahat nih.
0: Itu tadi sambil ngopi tadi itu terus dengerin lagu dangdut. Ya mana lagunya nih?
1: Lagunya Perjuangan dan Doa aja kak.
0: Perjuangan dan Doa. No ada sinemi lagu Roma Irama 5.
1: Ada guru kan.
0: 5 Roma Irama. Perjuangan dan Doa.
1: Oh iya kakak, okay. Berjuang lah ini kakak.
0: Iyalah, tidak lupa dengan berdoanya juga kan gitu.
1: Iya kan ya, harus berdoa juga.
0: Iya, siap.
1: Nah, salam-salamnya yang pertama buat Kak Ana, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Sama keluarganya.
0: Amin. Semua gitu buat, pendengar juga.
1: Iya, buat Bang Sibru. Kak Selvi, Kak Dati.
0: Oke, siapa yang ingat lagi?
1: Bang Mos. Bang Amirun, Bang Sultan, Bang Araniko. Bang siapa lagi? Pokoknya semua pendengar jalan kak.
0: Iya, harus semua. Walaupun tidak disebutkan satu-satu.
1: Iya kak, kalau disebutkan satu-satu lama nanti kak.
0: Iya betul.
1: Putar lagunya.
0: Ini mau putarin lagu satu-satu nih.
1: Iya kakak, itu aja kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan benar, setelah ini tadinya menantikan untuk lagu tersebut pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Kalaupun setelah itu Bang Sembiring masih lagu Roma Irama, Perjuangan dan Doa, tapi boleh saja. Oke, Roma Irama lagi. Walaupun tadi pilihannya Ridho Roma, ya kan Mas Awan ya?

Baik, untuk pendengar RRI Takengon mengucapkan terima kasih untuk semua kalangan selalu bersama dengan RRI Takengon. Siangnya, dari pagi lah bahasanya, pagi, siang, sore, sampai malam bersama dengan RRI Takengon. Dan untuk pro dangdutnya kita lengkapi satu persatu untuk yang dipilihkan, yang diinginkan, kita dengarkan sama-sama. Terlebih Bang Muklis tadinya ada di Kemili. Aku siapin sebenarnya Cikini Gondang Dia itu, tapi Bang Muklis pilihkan Goyang Nasi Padang. Beda untuk siang hari ini pro dangdutnya ke.

yang sore ini, hari ini sudah sore, yang pasti RRI Takengon melengkapi untuk pro dangdut. Dangdut adalah kita. Buset memang lagu ya. Jadi pingin nasi padang sore hari ini nih. Tapi masih dinas, masih ngelanjutin lagi. Mana sempat kita jalan untuk cari nasi padang. Terima kasih semua kalangan. Selesai juga untuk untayan lagu-lagu dangdut yang dihantarkan. Kita hamparkan tadinya, kita bentangkan untuk pendengar RRI Takengon hari ini di 8 Mei 2026. Terima kasih, Brejen, selamat sore ke semuanya.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farid Fabiansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu

0: sesungguhnya.
1: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Masih pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran hingga 40 miliar rupiah untuk program pembibitan kembali kopi Aceh yang terdampak bencana di kawasan Gayo pada akhir November lalu. Langkah tersebut dilakukan menyusul dampak bencana yang menyebabkan produksi kopi terganggu hingga memicu kenaikan harga kopi Arabica di pasar domestik. Disebutkan anggaran telah disiapkan kurang lebih 30 miliar sampai 40 miliar rupiah. Amran menyebut program ini akan dijalankan melalui kerjasama dengan Universitas Syiah Kuala USK Banda Aceh dalam pembangunan pembibitan ulang tanaman kopi di wilayah terdampak.

0: kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia.
1: Yeah.

pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, sore ini saya masih melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Sore hari ini kita akan tahu bagaimana ekonomi digital itu dengan bisnis online, bisnis masa kini. Jadi semoga sore ini kita masih tetap sehat, semangat dengan terus menjalankan kegiatan Anda. Ada yang kapasitas kegiatannya itu yang biasa, ini sudah di akhir-akhir pekan, ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah, WFH orang sebutkan, ada yang WFO, work of office gitu ya. Pendengar RRI Takengon di kediaman, jadi sore hari ini semua sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Kita sekarang sudah maju, sudah modern. Orang-orang sudah mulai berbisnis online. Ini adalah bisnis masa kini, bisnis masa depan. Jadi gak mesti harus payah-payah lagi, gak mesti harus repot-repot lagi. Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua aktivitas, kegiatan-kegiatan dilakukan melalui internet. Mulai dari berbelanja, memesan makanan, hingga perjalanan dan juga menjalankan usaha-usaha kita. Bahkan hanya dengan menggunakan telepon genggam dan koneksi internet, seorang sudah bisa menjadi pengusaha, bisa jadi pebisnis sekarang ini.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita teruskan lagi untuk rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan sore hari ini. Dan jadi peluangnya bagaimana kalau kita berbisnis online sekarang ini? Adakah keuntungan yang kita dapat? Tantangannya bagaimana? Kan semua serba online sekarang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan pendengar RRI Takengon, yang teknologi yang semakin cepat ini yang mengubah semua cara kita, cara masyarakat untuk bisa berbisnis, cara pandang orang. Jika dahulu membuka usaha itu harus ada tokonya ya, toko fisik, gedung, rumah atau juga modal usahanya, modal besar. Kini bisnis itu dapat dimulai hanya dari rumah saja dengan memanfaatkan media sosial dan marketplace. Bisnis online itu menjadi pilihan banyak orang sekarang, pendengar. Lebih praktis, fleksibel, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Anda merasakannya ya, untuk yang sudah menjalankan bisnis dari rumah itu.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: berada, banyak sekarang produk-produk yang dijual secara online, makanan, pakaian juga. Di Dataran Tinggi Gayo ada kopi, kopi juga dijual secara online sekarang ini. Konon lagi kalau kerajinan tangan hingga jasa pelayanan yang lain pun secara online sekarang ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, untungnya berbisnis online ini adalah biaya operasionalnya yang kecil dibandingkan usaha yang cukup besar, usaha konvensional. Pelaku usaha tidak harus cari-cari tempat, tempat yang mahal. Promo itu bisa dilakukan melalui media sosial. Sekarang kan Instagram, Facebook, TikTok, ada WA. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, yang berbisnis online itu, pendengar, itu ada ibu rumah tangga, mahasiswa. Sekarang mereka yang menjadi pebisnis. Kalaupun ada pekerja kantoran sambil bekerja, bisnis online-nya tetap jalan. Ini menjadi tambahan juga. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, tapi perlu strategi untuk berbisnis. Persaingan di dunia digital pastinya lebih ketat lagi, bahkan karena semua orang pegang WA, pegang handphone. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kalau soal kemasan produk yang menarik, bagaimana caranya, bagaimana yang melihat kita itu bisa merespon, itu pasti Anda punya kiat-kiat tersendiri. Dan jangan gaptek kan, harus memahami teknologi digital itu, karena semua itu perlu wawasan, kecerdasan. Buat konten, ada sebagian buat konten sendiri, tapi ada yang timnya juga. Kenapa pakai tim? Karena memang harus menarik promosinya, dan harus tahu juga. Sekarang kan bahasanya tadi itu marketplace, orang mencarinya gitu kan. Ada yang cuma kedar aja, lewat gitu aja. Ada yang pakai live, ya langsung begitu. Kalau yang sekedar lewat, ada yang ngelihat gitu. Ya, semua, semua itu sekarang ada di dunia maya, ada di sekitar kita, ada di bisnis online ini, bisnis digital. Kalau sekarang kita ngomong soal bisnis online, bisnis masa kini, bisnis masa depan kata orang.
1: Tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara

ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: Di Takengona, di mana saja Anda berada, bisnis online ini adalah salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan di era sekarang, di era semua serba cepat, semua katanya bahasanya serba digital. Dengan memanfaatkan teknologi internet, semua orang bisa memasarkan sekarang produk-produknya yang lebih luas, lebih praktis, lebih efisien lagi. Jadi ini bisnis online ini membutuhkan kerja keras, kreatif, bahkan tidak mesti orang-orang muda. Ketika kita melek aja dengan digital, silakan untuk bisa melakukan apa saja yang bisa dilakukan. Terlebih memanfaatkan teknologi secara positif untuk meningkatkan ekonomi keluarga maupun usaha-usaha lokal di daerah kita ini. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ekonomi digital dengan tadinya bisnis online, bisnis masa kini, bisnis masa depan. Saya nggak selesai hingga di sini, saya masih terus bisa menemani, tetap dengarkan RRI Takengon di 93 MHz, di 93,0 FM, yang tentunya radio menyajikan informasi, edukasi, hiburan, inspirasi untuk masyarakat.
1: Manfaatkan teknologi, kuatkan ekonomi. Terima kasih sudah bersama kami di program Ekonomi Digital RRI Takengon. Hadir setiap Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ekonomi digital bukan milik segelintir orang. Ia harus inklusif, menjangkau desa hingga kota. Dengan literasi dan pendampingan, tak ada yang tertinggal. Mari wujudkan ekonomi digital yang adil dan berkelanjutan. Digital inklusif, kita Indonesia.

Takengon, untuk seterusnya akan kita dengarkan lagu religi ketika asar untuk kawasan Takengon akan kita jelang. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore untuk kesemuanya di mana saja Anda berada.

0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan ya para jamaah, para rombongan haji, agar sudah kita untuk bersiap-siap melaksanakan sholat asar. Karena sebentar lagi waktu sholat asar akan segera tiba, kami mohon untuk segera bersiap-siap dan mengambil tempat di sholat yang terdekat. Ya, buat ibu-ibu, kami mohon untuk bisa mundur ke sholat belakang, karena waktu sholat asar sebentar lagi akan tiba. Kami mohon kepada ibu-ibu silakan mengambil tempat di sat belakang karena waktu sholat asar sebentar lagi akan segera tiba. Sekali lagi kepada ibu-ibu silakan mengambil sat di sat belakang karena waktu sholat asar sebentar lagi akan segera tiba. Mari kita tunaikan sholat asar dan bersiap-siap buat para bapak, ibu-ibu silakan mengambil air wudhu dan mengambil saf di tempat yang telah disediakan. Ibu-ibu kami mohon kesediaannya silakan mengambil saf di belakang bu karena waktu asar akan segera tiba. Berizin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيكا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ

lagi kami mohon buat ibu-ibu, silakan mengambil saf di belakang yang telah disediakan di batas saf yang telah disediakan. Ibu-ibu, kami mohon dulu waktu sholat asar kita telah tiba. Kami mohon ibu-ibu silakan mengambil saf di belakang. Kami mohon kerjasamanya ibu-ibu, nanti lagi foto-fotonya bu. Waktu sholat asar kita sudah mau tiba. Berizin.

أشهد أن لا

0: não.
1: أشهد أن

Aduh.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Saudara pendengar, selamat sore. Kami masih menemani untuk rangkaian lagu dan juga informasi di hari ini 8 Mei 2026.

tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang Kabupaten Gayo Luas pada Jumat 8 Mei 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat pagi. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 4.08 lintang utara dari dan 97.49 bujur timur. Data yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Aceh menyebutkan bahwa gempa, kami lanjutkan bahwa gempa bumi tersebut terjadi tepatnya pada jarak 19 km timur Laut Gayo Luas. Gempa tersebut memiliki kedalaman sekitar 5 km yang menunjukkan bahwa gempa ini tergolong dangkal. Begitu yang disampaikan Andi Azharusdin, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Matai Aceh Besar. Gempa bumi yang berpusat di darat itu menurut BMKG tidak berpotensi tsunami. Kendati demikian, BMKG menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

0: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
1: Suka sekali, nobar, seru.
0: Piala Dunia paling berkesan?
1: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
0: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
1: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
0: Negara favorit?
1: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
0: Jagoan di Piala Dunia 2026?
1: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.
2: Via Piala Dunia 2026. Messi shot. And turned in by Ronaldo. Dengar Pro 1, tahu enggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Generasi muda, kreatif, dan inovatif. Manfaatkan teknologi untuk berkarya, menciptakan peluang, dan membangun masa depan. Ekonomi digital adalah ruang kontribusi nyata. Muda berkarya, Indonesia berjaya.

0: Sore pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini masih di rangkaian lagu dan juga informasi.
1: Anak sehat adalah awal masa depan bangsa. Pastikan anak dan remaja

0: gizi sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Peran guru dan orang tua sangat penting, didukung penuh oleh pemerintah. Mari bersama wujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat sore, ketika kita bersama sejak siang tadi atau juga sejak pagi-pagi sekali bersama dengan RRI Takeon untuk rangkaian lagu dan juga informasi yang sudah disampaikan sejak pagi, dipenuhkan, dipadatkan, terus dijejerkan lagu-lagu, informasinya dibanyakkan, dirangkaian lagu dan juga informasi setiap harinya hadir di RRI Takeon.

untuk yang sedang ngopi untuk saat sore hari ini, sedang bersama teman-teman Anda juga. Ini sudah di akhir pekan, ada acara-acara khusus, ada acara-acara tersendiri barangkali. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, masih akan kami imbangi di rangkaian lagu dan juga informasi di sore hari ini. Terlebih nanti sore ini informasinya dilengkapi dengan Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh. Untuk yang sejak pagi-pagi sekali bersama dengan RRI Takengon, selamat sore kita ucapkan. Dan gambaran tersendiri ketika radionya pagi-pagi subuh sudah menyala, on terus hingga tengah malam hari. Berarti RRI Takengon sepanjang hari ada di tengah-tengah keluarga Anda, ada di tengah-tengah kegiatan-kegiatan Anda tersebut.

0: Cinta tanah air tak selalu dengan kata besar. Ia hadir dalam kejujuran, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai warga bangsa. Menjaga persatuan adalah bentuk nasionalisme sejati untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Kita Indonesia.
1: Lho napa to San? Pagi wis cerah kok raimu sing mendung.
2: Lah pira peteng kok. Mbok kenalke wong wedo ora ono sing padiang. Lho delokno. Iki si Ayu. Ning ciri-cirine gampang kaya tatu. Sing keluru bocah sekolah.
3: Lah aku malah mbok dadi wali murid.
4: Iki meneh. Jene rondo yo tak tampa.
5: Ning yo juk mbokmu to, Don, Don.
1: Cek rotok lumayan nih sini.
5: Hei sudi aku dadi pakmu.
1: Sing tenang Tosa. Aku jek ono siji jingkas arep tak kenalke mbek kowe.
4: Tenan ora.
1: Ki tenan jelas mantep tur yo A1.
4: Terus
1: tapi mung
4: apa?
1: Durung iso lali saka masa lalune.
4: Lho.
2: Jangan kan sing durung iso move on karo masa lalu nih. Sing durung ketok masa depane tak totokke.
1: Nah, oke. Nak ngono ayo lek gas golek barang amis.
6: Maksudnya apa?
1: Gula iwai?
6: Tak kira kerang.
1: Lah, nak ono kau sisa.

Sore pendengar RRI Takenon, untuk sore hari ini dilengkapi untuk banyak rangkaian yang akan siap disajikan lagi untuk pendengar RRI Takenon. Di sini terus hingga nanti sampai di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Berjaringan Aceh pun melengkapi informasi kita hari ini.

Dengan pendengar RRI Takengon, tidak ada salahnya untuk sore hari ini mengucapkan terima kasih ke pendengarnya bersama dengan RRI Takengon untuk banyak rangkaian lagu dan juga informasi yang disampaikan. Sore yang teduh, sore yang warganya dengan kegiatan-kegiatan tersendiri untuk waktu ini, kami di RRI Takengon menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi yang pastinya. Masih tetap yang sama, informasi-informasi yang Anda dengarkan bisa Anda lihat juga di laman rri.co.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore untuk sampai kita di waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat di rangkaian lagu dan juga informasi yang tadinya sudah disampaikan ke pendengar RRI Takengon. Dan pendengar kesemuanya di mana saja Anda berada, seperti tadi disampaikan, kita akan jelang waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk Warta Berita Berjaringan Aceh.

Pendengar RRI Takengon, selamat sore dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk waktu ini kita mendengarkan informasi Lintas 17 Warta Berita Berjaringan Aceh. Selamat sore.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter RRI Sekoridor 17 Banda Aceh, Lusmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah kloter 3 embarkasi Aceh yang didominasi asal Aceh Barat sudah diberangkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kelompok terbang kloter 3 jemaah calon haji embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat, Tarmizi, yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
2: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
1: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
3: Kendalanya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stop berapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harusnya.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
5: Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu Perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
4: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang grosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat terdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Minyak yang susah tendang, satu liternya harga tertinggi Ini harga pemerintah kan sudah hari itu. Medan harga minyak kita hari ini 225 per ketika isi 2 kilo berarti 6 ni. Medan harga minyak kita 225 per
6: ketika. Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Utara terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Melabuh.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Dino Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kanit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB, ya, Bantuan Operasi Keluarga Berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000 jutaan, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 juta rupiah.
1: AKP Dino Wahyudi menjelaskan, tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Irham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perumbulok Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di gudang Perumbulok Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di gudang bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perumbulok memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tenogayo. Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulisba Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayo Lues Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
5: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah, terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
6: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
7: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arun Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
6: Pemerintah Aceh Tengah kata Bupati Heli komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: PT PKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Dian Ofritaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada.
1: Buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
3: Dengan adanya kunjungan ini kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu dia harus ada istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Enggak seperti sekarang ini kan satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali kepada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
1: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh. Dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya.

0: Sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Selamat sore pendengar RRI Takengon, baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh di kesempatan sore hari ini untuk 8 Mei 2026. Selamat sore, diselesaikan untuk rangkaian lagu dan juga informasi untuk sore hari ini.

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini di Gayu Sore Harmoni Senja RRI Takengon di 8 Mei 2026, rangkaian lagu-lagu daerah kita tempatkan dan juga lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayu juga kita satukan, memadukannya untuk kita dengarkan bersama sore ini.

Selamat sore pendengar RRI Takengon untuk sore hari ini, biar semakin lengkap yang dihadirkan sejak pagi sekali bersama dengan RRI Takengon. Lagu dari Datan Tinggi Gayo ditempatkan juga untuk kesempatan sore hari ini. Ketika pendengarnya bilang untuk dengerin RRI Takengon itu sambil ngopi, itu memang beda rasanya. Sama pahitnya barangkali dengan kopinya itu bang, atau sama manisnya seperti teh. Yang pasti dengarkan RRI Takengon terus hingga selesai.

0: terima kasih. Kita bersama di kesempatan ini untuk menguraikan rangkaian lagu dan juga informasi. Di waktu-waktu yang berikutnya kita akan bisa bersama, terlebih bisa menghangatkan suasana sore Anda. Di banyak kegiatan-kegiatan Anda ada RRI Takengon yang selalu hadir untuk merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasinya. Selamat sore, selamat menikmati kopi Anda lagi.
1: Takengon bukan hanya indah dengan danau laut tawarnya, tetapi juga harum dengan kopi yang mendunia. Ya, inilah kopi Gayo. Kopi Arabica terbaik dari dataran tinggi Aceh. Dengan aroma wangi yang khas, rasa yang lembut, serta aftertaste yang bersih. Kopi Gayo telah meraih pengakuan internasional, bahkan sertifikat indikasi geografis memastikan hanya kopi dari tanah Gayo yang boleh disebut kopi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekedar minuman, tetapi juga identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Setiap tegukan adalah cerita tentang tanah subur, kerja keras petani, dan warisan yang dibawa hingga ke seluruh dunia. Kopi Gayo dari tanah Gayo untuk dunia.

Kunikahen ko urung kuyu, waih kin walimu, tanoh kin saksimu, lau kin saksi kalamu. Inilah mantra yang kerap dibacakan oleh petani-petani kopi di dataran tinggi Tanah Kayu saat menanam bibit kopi di lahan mereka. Bagi petani di dataran tinggi Tanah Kayu wilayah Tengah Aceh, kopi bukan sekedar tanaman yang bisa menghasilkan keuntungan. Lebih dalam lagi, kopi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam napas dan kehidupan masyarakat di Kayu. Kopi kalau di Kayu dinamai dengan Siti Kewe. Siti Kewe itu pohon kopi. Ketika mau menanam kopi, ada semacam mantra atau kata-kata penghargaan terhadap bibit kopi yang akan ditanam. Bagi masyarakat Kayu, khususnya di wilayah Tengah Aceh, minum kopi tak mengenal batas waktu. Sejak bangun pagi, beraktivitas di siang hari, sehingga jelang beristirahat di malam hari pun, kopi selalu ada menemani. Ngopi di Kayu sudah seperti minum air putih. Di sini, setiap orang yang bertamu ke rumah warga orang Kayu pasti disuguhin kopi. Tidak ada kopi, tidak ada cerita. Tidak ada cerita kalau tidak ada kopi. Meski kini budaya tanam kopi secara modern sudah sangat berkembang, tetapi diharapkan pada para petani, khususnya petani milenial, generasi muda, tidak melupakan tradisi dan budaya menanam kopi yang sudah ada secara turun-temurun. Dan yang lebih penting lagi, masyarakat bisa kembali menjadikan dan melihat kopi sebagai komunitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan.

RRI Takengon, ada rekan Budi yang akan melanjutkan kembali untuk rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya. Terima kasih pendengar, selamat sore, selamat beristirahat, selamat selalu, dan dengarkan rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk setiap waktunya. Sampai malam hari ini, kami menemani Anda dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pendengar bersama Budi di sini yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga malam hari nanti. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Lukuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah ya. Selamat sore semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung, tetap semangat yang mungkin masih ada aktivitas di sore hari ini. Semoga berjalan dengan lancar aktivitasnya dan mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat di sore hari ini pendengar ya. Dan mengawali perjumpaan kita awali dengan informasi cek fakta pendengar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, baik pendengar, kami hadirkan cek fakta di sore hari ini terkait dengan informasi beberapa hari kebelakang ini beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan dengan narasi yang mengklaim terdapat lowongan kerja di Lion Air Group ya. Nah, setelah ditelusuri pendengar, faktanya terkait klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar ya. Dilansir dari berbagai media, link atau tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama dan nomor telegram. Melalui akun resmi Instagram Rekrutmen LAG atau official at Rekrutmen Lion Air Group, diketahui pendaftaran lowongan kerja selalu dilakukan di laman tersebut ya, bukan melalui sosial media yang lain begitu. Jadi kesimpulannya terkait dengan informasi link atau tautan lowongan pekerjaan dari Lion Air Group di media sosial TikTok adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi cek fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau
1: bang.
2: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini ya, terkait dengan ribuan WNI yang menjadi korban penipuan daring ini. KBRI Phnom Penh melakukan verifikasi ketat terhadap ribuan WNI yang meminta bantuan pemulangan dari Kamboja ya. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh, Krishanaji. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan karena banyak WNI mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat bekerja hingga hilang ya. Biasanya mereka masih memiliki salinan paspor dan jika tidak ada, pihak KBRI juga meminta identitas lain yang membuktikan bahwa mereka adalah warga negara Indonesia. Setelah proses verifikasi selesai, KBRI Phnom Penh akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Dokumen sementara tersebut digunakan untuk mendukung proses pemulangan para WNI ke Indonesia. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan sebagian besar WNI yang datang ke KBRI mengaku tidak lagi memegang dokumen perjalanan. Karena itu pihak KBRI harus melakukan pemeriksaan identitas terlebih dahulu sebelum memproses dokumen pengganti. Sejak 6 Mei 2026, pendengar, tercatat sebanyak 8.174 WNI melapor ke KBRI terkait keterlibatan dalam kasus penipuan daring. Menurutnya, lonjakan laporan terjadi setelah pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam sejak pertengahan bulan Januari 2026 lalu. Operasi tersebut membuat banyak warga negara asing termasuk WNI keluar dari pusat penipuan daring dan meminta bantuan repatriasi ke Indonesia. Sementara itu, pendengar, Kementerian Luar Negeri Kemenlu berupaya untuk menghapus denda overstay guna mempercepat proses pemulangan para WNI. Adanya dugaan terkait denda overstay dikarenakan sejumlah korban tidak memegang paspor untuk menghadapi overstay. Pihaknya juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kamboja untuk meminta penghapusan denda overstay guna mempercepat proses pemulangan para WNI. Dan hingga saat ini otoritas Kamboja juga telah menyetujui penghapusan denda overstay bagi sebanyak 4.677 warga negara Indonesia di Kamboja.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: rayain sederhana, dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamat Takengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini. Dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Kullu nafsin zaa'iqatul maut.

يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاجة من العذاب ولهم عذاب أليم.

الله أكبر الله

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada yang menunaikannya. Dan baik pendengar, sesaat lagi kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai Rp73,9 triliun. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyubening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai Rp73,9 triliun.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah Rp19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar, Rp12,219 triliun. Kemudian PT Banyubening Utama 71 hektar, itu adalah Rp15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, Rp7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah Rp18,2 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah Rp73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu, ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga, Taufik Rahman, mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan, tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya, atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya, bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta-Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, baik pendengar, jangan kemana-mana, tentunya ragam informasi dan program juga masih akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen murum-murum, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun

0: berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026.
0: Tiga orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
3: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama dengan topik Menjaga Lisan Kunci Kehidupan Yang Berkah.
2: Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Saudara-saudara seiman, salah satu nikmat besar Allah yang diberikan kepada manusia adalah lisan. Dengan lisan, kita bisa berkomunikasi, menyampaikan ilmu, dan menebarkan kebaikan. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber dosa jika tidak kita jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa lisan adalah amanah. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi pahala atau justru menjadi dosa. Beberapa adab menjaga lisan, menghindari ghibah atau fitnah. Allah melarang kita untuk menggunjing, karena ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri. Quran Surat Al-Hujurat 12. Berkata jujur, kejujuran adalah tanda keimanan, sedangkan dusta adalah tanda kemunafikan. Mengucapkan kata-kata bermanfaat, lisan hendaknya digunakan untuk dakwah, doa, dan nasihat yang baik, serta menghindari kata-kata kasar, Islam mengajarkan kelembutan dalam berbicara, sebagaimana Allah memerintahkan Nabi Musa untuk berkata lembut kepada Fir'aun. Quran Surat Thaha 44. Hikmah menjaga lisan, menjaga kehormatan diri dan orang lain, menumbuhkan suasana damai dalam masyarakat, menjadi sebab keberkahan hidup dan menyelamatkan diri dari siksa Allah di akhirat. Hadirin pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, mari kita jadikan lisan sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, bukan keburukan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar mampu menjaga lisan sehingga hidup kita penuh keberkahan.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama dengan topik menjaga lisan kunci kehidupan yang berkah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon. Pendengar, sama-sama nanti kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan pemirsa RRI Net di malam hari ini, dan juga pendengar RRI Rimba Raya tentunya ya. Dan kita berjumpa kembali pendengar di malam hari ini dalam program Ruang Komunitas ya, di edisi Jumat 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM. Kita akan ngobrol lebih lanjut di malam hari ini pendengar bersama komunitas penggemar pecinta bonsai Indonesia Aceh Tengah ya, dari hobi, seni, dan peluang ekonomi. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon malam hari ini pendengar, ada Bang Gianto selaku trainer Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia Cabang Aceh Tengah atau yang biasa disingkat PPBI Aceh Tengah ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Gianto.
1: Assalamualaikum, selamat malam Bang.
0: Waalaikumsalam, sehat ya? Alhamdulillah. Nah, baik mendengar, jika kita berbicara bonsai ini ya, tentu saja bukan sekedar tanaman hias, tetapi juga perpaduan antara unsur seni, ketelatenan, dan kecintaan terhadap alam. Nah, di Kabupaten Aceh Tengah sendiri, komunitas pecinta bonsai ini terus tumbuh menjadi wadah berkumpulnya para penghobi dari berbagai kalangan. Melalui kreativitas dan kesabaran, bonsai mampu menghadirkan keindahan bernilai seni tinggi, sekaligus membuka juga peluang ekonomi yang menjanjikan ini ya. Nah, kali ini kita coba akan bahas lebih lanjut terkait dengan gimana sih komunitas penggemar bonsai di Aceh Tengah ini menjaga eksistensi seni bonsai, mempererat silaturahmi antar anggota, serta mengembangkan potensi-potensi usaha dari hobi yang mereka tekuni ya, mulai dari proses perawatan ya, pembentukan karakter pohon, hingga peluang bisnis melalui pameran-pameran dan penjualan bonsai bernilai tinggi. Ini akan jadi topik menarik yang ya tentunya mungkin menarik untuk dikupas ya di malam hari ini bersama narasumber dari komunitas penggemar pecinta bonsai Indonesia Cabang Aceh Tengah nih. Bang Gianto, bisa diceritakan gak ini awal mulanya gimana sih komunitas PPBI ini bisa terwujud terkhususnya di Aceh Tengah nih? Silakan Bang.
1: Ya, ini mungkin perjalanan panjang juga ya buat kawan-kawan komunitas bonsai juga yang dari dulu pertama hobinya masing-masing dan alhamdulillah sekarang bisa bersatu membentuk PBBI Aceh Tengah.
0: Jadi kalau berbicara komunitas sejauh ini sudah berapa banyak anggota nih Bang?
1: Kalau di PBBI sendiri anggota kurang lebih sekitar 60 lebih Bang untuk kita untuk di cabang Aceh Tengah ini.
0: Oke, berbicara kegiatan, adakah kegiatan-kegiatan rutin misalkan tiap minggu ngopi bareng, kopi darat atau ada kegiatan apa begitu?
1: Kalau itu pasti Bang, satu minggu sekali atau dua minggu sekali pasti kawan-kawan kumpul di rumah ketua, ketua harian atau ketua umum kami, di sekretariat juga kami juga sering-sering kumpul setiap minggu ataupun pas hari-hari libur lah.
0: Oke, berarti memang secara legalitas ini sudah ADART-nya ada begitu ya untuk PPBI ini ya?
1: Alhamdulillah Bang, alhamdulillah di PPBI kami komunitasnya sudah resmi.
0: Sekretariatnya sendiri di mana nih?
1: Kalau untuk sekretariat sendiri di langsung di rumah ketua umum kami Bang, di tempat Pak Julpan di Kemili Bang.
0: Oh, di Kemili ya. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara filosofi nih Bang, Abang kan sudah bisa dibilang udah lumayan lah menggeluti dunia bonsai ini ya. Kalau berbicara filosofi ini, seni bonsai seni yang seperti apa sih Bang?
1: Kalau bonsai ini sebenarnya kan asal mulanya dari Jepang ya, dia bonsai itu wadah atau tempat, sai itu tanaman. Jadi bonsai itu tanaman yang ditaruh di wadah, di tempat di dalam pot yang dikerdilkan gitu.
0: Jadi filosofinya seperti apa gitu kalau boleh tahu?

0: Ya, kalau di Indonesia itu lebih dari 200 tanaman lebih kalau untuk bonsai itu. Sebenarnya segala jenis pohon itu bisa aja sih dibuat bonsai, cuman kalau untuk kita ke lebih ke pameran ataupun lebih ke kontes itu memang ada pohon-pohon tertentu yang bisa dibuat untuk itu gitu.
1: Sejauh ini selama abang menggeluti dunia bonsai sudah berapa jenis tanaman yang diolah nih?
0: Kalau kami sekitar 15-an lah masih, karena kalau untuk PBBI sendiri ini kan baru-baru terbentuk ya. Dan kami sebenarnya kan masih pemula nih sebenarnya, masih baru-baru hobi lah. Okay. Tapi alhamdulillah dengan adanya hobi ini ya silaturahmi itu semakin dekat sesama penghobi, sesama pecinta bonsai di Aceh Tengah nih khususnya.
1: Kenapa sih bang harus bonsai gitu? Saya sebagai orang awam nih, mohon maaf nih ya. Saya sebagai orang awam tuh, ya ngapain sih kayak gitu ya kan? Itu kan memang pohon sudah segitu bentuknya, ya udah ini malah dikecilin lagi gitu ya kan? Apa sih yang jadi daya tariknya bang selama menggeluti dunia bonsai ini?
0: Sebenarnya lebih melatih kesabaran bang. Karena kita buat bonsai itu dari kecil nih, umpama dari satu jari nih, bagaimana kita besarkan bisa jadi selengan, terus kita buat bisa jadi ada di situ cabangnya, ada rantingnya, dan terbentuk sampai seperti memang betul-betul pohon di alam. Itu sih tantangannya yang paling kayak kawan-kawan suka itu sebenarnya itu. Dan setelah pohon-pohon itu udah mulai jadi, di situ mulai kita rasa kepuasan tersendiri lah.
1: Berarti hanya untuk orang-orang yang sabar ya. Pendengar-pendengar mungkin orang yang gak sabaran, termasuk saya nih. Termasuk saya juga orang yang gak sabaran, jadi sepertinya tidak cocok kalau mau ikut komunitas bonsai ini ya. Berarti ya 11-12 lah berarti ya, kalau saya bilang mungkin komunitas bonsai ini sama komunitas mancing mania ya, yang hobinya mancing ini kan sama aja seperti melatih kesabaran gitu ya kan. Nah kalau berbicara tantangan sih bang, sejauh ini selama abang menggeluti hobi bonsai, tantangan terbesar dalam merawat bonsai ini selain kesabaran tadi apa sih? Apakah perlu modal yang besar kah atau bagaimana?
0: Kalau modal sih menyesuaikan, kalau tergantung pohonnya juga, karena dia pohon ini ada yang mudah dirawat, dia kan ada yang perawatan rutin, kita harus insek, harus pupuk juga. Tapi ya tergantung kita pilih lah jenis-jenis pohonnya nih, kan ada jenis pohon yang mudah, contohnya kayak beringin. Beringin itu nggak terlalu sulit sih, karena dia nggak mudah kena penyakit. Kalau untuk kita di dataran tinggi Tanah Gayo nih, ada satu pohon yang memang bisa dibilang endemik khususnya di Aceh Tengah nih. Kalau bahasa Gayonya itu pungkeh, tapi kalau bahasa Indonesia itu ulmus bang.
1: Itu semacam jenis apa itu? Seperti apa bentuknya? Coba bisa digambarkan nggak?
0: Itu jenis pohonnya jenis pohon-pohon keras ya, tapi dia hidupnya di alam liar. Tapi itu termasuk prospek juga sih kalau kita buat untuk bonsai itu bagus. Dan kawan-kawan banyak yang buat bonsai itu.
1: Berapa lama sih bang prosesnya sampai betul-betul ini bonsai mempunyai nilai seni yang tinggi itu, sampai setahun kah, 2 tahun atau bahkan 5 tahun?
0: Wah, itu kalau itu tergantung kita maunya pohon itu sebesar apa.
1: Standarnya setahun 2 tahun?
0: Kalau dibilang 1 tahun 2 tahun, dia ada yang 2 tahun jadi, ada yang 3 tahun jadi, bahkan kayak seperti kan kawan yang di Jawa itu, bahkan dia sampai 20-30 tahun baru jadi.
1: Buset. Iya. Itu pohon apa yang yang sampai bisa puluhan tahun itu kalau boleh tahu bang?
0: Kalau kita mulai nanam dari satu jari nih, kita tunggu sampai dia sebesar drum misalnya, berapa tahun kita nunggu? Nah itu. Tapi kalau kita buat kecil mungkin 2-3 tahun kita buat, ada namanya bonsai mame itu 15 cm ke bawah. Nah itu 2 tahun 3 tahun mudah-mudahan bisa kita nikmatin. Tapi kalau kita pinginnya besar, pengen pohon-pohon yang model-model XL, nah itu lumayan, pasti lumayan, puluhan tahun bang.
1: Balik lagi ke modal ya, tadi ya.
0: Balik lagi ke modal.

0: Ya baik pendengar, kita live YouTube juga malam hari ini. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin bertanya atau mungkin diskusi lebih lanjut bersama kita di malam hari ini, bisa langsung tinggalkan komentarnya di live YouTube yang sedang tayang malam hari ini pendengar, atau bisa juga sampaikan melalui bisa juga bergabung melalui line telepon kita malam hari ini pendengar 0821 6585 4676, atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami 0852 7082 5272. Ya, nah balik lagi nih ke Bang Gianto nih, kalau berbicara bonsai, apalagi orang-orang yang merawat bonsai ini, apa memang orang tersebut harus punya bakat terlebih dahulu, atau memang orang seperti saya yang nggak ngerti apa-apa bisa belajar bonsai?
1: Kalau untuk itu sendiri sih sebenarnya siapapun ya bisa sih belajar bonsai. Dan bonsai itu nggak harus kita merawat sendiri. Kalau kita senang akan seni, contohnya ya itu barang itu kok sepertinya kok bagus sekali, tinggal kita beli, kan nggak payah. Kita bisa beli yang udah jadi, ataupun oh pengen yang ini saya rawat dulu ini 2 tahun nih, baru nanti jadi nih. Ada juga yang jual seperti itu, ada yang jual bibit, ada yang jual bahan, ada yang jual yang memang pohon itu memang yang sudah jadi tergantung selera kita lagi. Kalau kita nggak sabar merawatnya, kita tinggal beli yang sudah jadi, kan gitu.
0: Itu berarti kalau itu kayak gitu udah menghilangkan unsur seninya berarti, ya kan. Berarti memang semua orang bisa gitu kalau memang mau ada niat untuk menggeluti dunia bonsai, begitu ya. Bisa. Oh saya pikir misalkan orang-orang yang ada di bakat seni aja yang bisa belajar bonsai, orang-orang awam seperti saya nggak bisa belajar bonsai gitu ya. Nah kalau kita misalkan saya mau tahu nih misalkan ada trik-triknya nggak, atau mungkin ada caranya menentukan membedakan bonsai-bonsai yang berkualitas sama bonsai-bonsai yang gak berkualitas, itu dilihat dari sisi apanya Bang?
1: Yang pasti bonsai itu berbatang keras dan umurnya panjang.
0: Oh, itu
1: jadi
0: yang
1: kalau dia umur pendek seperti pohon pisang contohnya.
0: Berarti patokannya itu cuma, iya, atau ada patokan yang lain?
1: Itu sih, ya.
0: Nggak ada yang lain selain
1: nggak
0: itu.
1: Nggak ada.
0: Batangnya kuat.
1: Batangnya begitu, kuat, keras, dan dia pohon itu tahan lama, umurnya panjang.
0: Okay. Nah kalau abang sendiri ngelihat masyarakat di Aceh Tengah ini udah melek bonsai belum? Atau misalkan, leh ngapain sih bonsai kayak gitu ya kan? Atau memang sudah banyak orang yang kayaknya bagus nih bonsai, apalagi buat dijadiin ladang cuan misalkan?
1: Kalau untuk di Takengon ini, di Aceh Tengah ini,
0: sudah mulai tertarik kah orang-orang?
1: Sudah mulai banyak sih yang tertarik, dan banyak sih pemula-pemula yang baru-baru itu cukup lumayan banyak nih.
0: Okay. Ini kalau saya salah tolong dikoreksi nih Bang ya, pernah saya lihat berita beberapa, udah lama juga sih ya, beberapa tahun yang lalu, bonsai sampai ratusan juta, bonsai puluhan juta, ya kan? Ini memang betul real di lapangan atau memang hanya dilebay-lebaykan aja nih sama berita-berita nih? Abang sendiri bagaimana merasakan selama ini? Betulkah harganya sampai segitu?
1: Kalau itu betul sih real, kalau itu real. Dan ya wajar lah kalau dia sampai ratusan juta, karena kita piharanya pun sampai puluhan tahun, jadi dia kan sesuai sama kerja keras kita, sama seni kita, itu seni yang tak terbayarkan kalau menurut saya. Itu seni bonsai itu
0: yang jadi faktornya apa, kenapa bisa semahal itu?
1: Ya udah pasti dia seninya, udah gitu cara perawatannya, udah gitu memang dia nggak membutuhkan waktu yang singkat, dia kan harus butuh waktu yang panjang, yang memang puluhan tahun dia baru pohon itu jadi.
0: Oke, kalau abang sendiri, saya tanya pribadi nih, bonsai ini bisa jadi ladang sumber penghasilan yang menjanjikan gak sih?
1: Sangat.
0: Alasannya?
1: Karena di lingkungan saya sendiri nih, di kampung halaman saya, kebetulan di Stabat, jadi kawan-kawan di Stabat itu banyak juga di sana komunitas bonsai, dan saya setiap balik saya ke kampung halaman pasti saya gabung dengan mereka, dan mereka memang fokusnya memang di situ bang. Dia fokusnya memang jual beli tanaman bonsai itu sendiri. Bahkan mereka bisa kirim sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura, sampai ke Bali.
0: Sampai internasional berarti sudah ada yang kirim ke ekspor ke Singapura gitu ya?
1: Iya betul.
0: Berarti kalau memang dari segi penghasilan sudah menjanjikan, memang berarti peluang usahanya pun sudah luas berarti di sini ya? Udah banyak yang jual di toko-toko pinggir jalan atau memang secara pribadi aja?
1: Kalau di toko-toko sih nggak ada, kita jual paling sekedar lewat online kayak itu, lewat dari memang dari komunitas ke komunitas. Karena kalau kita jual lewat sosial media yang lain, kalau nggak kita lewat komunitas, susahnya kadang-kadang banyak penipuan bang.
0: Iya betul ya, apalagi sampai ratusan juta
1: betul.
0: Tadi ya kan.
1: Jadi kalau kita lewat komunitas nih, ini ada yang jual bonsai nih di PBBI Aceh Tengah nih, nilai 150 juta misalnya. Ini dari mana? Dari PBBI Jakarta atau PBBI Jawa Timur misalnya. Jadi di situ jelas karena kita komunitasnya pun komunitas resmi gitu. Jadi kalau menurut saya nih lebih saran saya nih untuk teman-teman nih di Takengon nih yang hobi bonsai. Ya, kalau bisa masuklah kita ke komunitas. Jadi kenapa? Kita masuk ke komunitas, kita bisa lebih sharing-sharing ilmu lah, berbagi ilmu. Jadi nanti kawan yang di sini, oh tahu nih cara-cara pemupukan nih, kawan yang di sini bisa ngerti, oh di sini ini cara cepat besarnya harus dengan pupuk yang ini nih gitu.
0: Oke, berarti memang untuk saat ini ya, berarti cenderung pembelian lewat pribadi gitu, yang belum ada sampai toko-toko yang berdiri di pinggir jalan menjual bonsai gitu.
1: Kalau untuk di Takengon ini belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Tapi kalau di kota-kota lain itu udah banyak bang.
0: Oke. Nah kalau berbicara Takengon ini kan identik dengan pariwisata nih bang, wisata ya. Apalagi November kemarin kita habis kena musibah ya kan. Nah kalau dari komunitas PPBI. Gimana nih bang, apa ada kegiatan-kegiatan kedepannya untuk menunjang lagi potensi pariwisata di Aceh Tengah selama proses pemulihan ini? Apa ada kegiatan level nasional kah? Atau kegiatan tingkat provinsi kah? Atau bagaimana nih kedepannya?
1: Kalau kedepannya mudah-mudahan ada ya, ada memang rencana untuk pamlok atau pameran lokal.
0: Di Takengon.
1: Iya di Takengon. Cuma karena ini sama kantawan dan sama ketua belum sempat beberapa minggu ini belum ada sempat ngumpul, jadi belum ada rencana kapan mau diadakan. Tapi rencana itu udah ada, cuma kapan pastinya itu belum sih.
0: Belum ya. Karena memang kalau berbicara proses pemulihan daerah kita bisa dibilang belum 100% karena. Akses jalannya pun juga sepertinya masih butuh dipoles lagi biar balik lagi seperti semula gitu ya. Nah kalau berbicara bonsai ini kan yang selama ini saya tahu ini kan hobinya bapak-bapak. Hobinya orang-orang tua ya kan. Gimana sih supaya dari abang sendiri selaku perwakilan dari PPB ini untuk mengenalkan bonsai kepada anak-anak muda dan para pelajar supaya stigma yang kita kenal selama ini bonsai ini hobinya kakek-kakek, hobinya bapak-bapak, ini bisa dipatahkan gitu. Gimana cara mengenalkan ke anak muda nih bonsai biar anak muda jadi hobi bonsai gitu misalkan?
1: Ya mungkin dengan ini ya, kita tanamkan dulu jiwa seni. Kalau udah ada timbul jiwa seni sama anak-anak tersebut, pasti dia bakal pelan-pelan pasti dia bakal hobi.
0: Oke. Ini ada yang bertanya juga melalui WA kita nih. Tips-tipsnya bang untuk pemula yang mau belajar bonsai ini apa saja yang harus disiapkan selain modal tadi?
1: Sebenarnya kalau untuk pemula nggak harus modal banyak sih. Yang penting dia ada pohonnya aja, ada jenis pohonnya. Oh pohonnya apa nih yang mau dirawat, kita tinggal tanam. Dia mau sebesar apa misalnya dia jadinya. Mau pohon itu sekarang ini yang ada misalnya satu jari, kita pengen sebesar satu gelas atau satu lengan. Tinggal kita tanam dulu, namanya ada sistem grounding. Sistem grounding itu kita tanam nggak langsung di pot bang, itu kita taruh di tanah dulu, kita tanam di tanah dulu karena dia biar supaya cepat besar.
0: Oh iya betul ya.
1: Jadi kira-kira nanti udah sesuai nih dia ke sama keinginan kita, dia udah sebesar selengan atau seberapa. Tinggal kita potong, waktu kita potong itu dia bakal tumbuh lah, bakal tumbuh. Waktu dia tumbuh itu kita los lagi lagi, kira-kira udah sesuai, potong lagi sampai memang betul-betul jadi. Jadi jangan langsung ditanam di pot, kalau yang kami alami sekarang ini dia memang harus di ground dulu namanya. Tapi kalau kita langsung kita tanam di pot, pohon itu nggak akan mau besar-besar, dan kapan kita mau lihat pohon itu bakal indah karena dia lama kalau kita taruh langsung di pot.
0: Selama ini sepenglihatan abang, bonsai yang paling besar tuh seukuran apa ya, dan yang paling kecil tuh seukuran apa?
1: Kalau
0: yang pernah abang lihat nih.
1: Kalau yang paling besar sih itu, waduh lumayan besar. Gimana cara jelaskan? Mungkin mungkin nggak terpeluk sama kita 2-3 orang tuh. Tingginya sekitar 2 meter lah.
0: Yang paling kecil?
1: Kalau yang paling kecil 3 cm bang.
0: 3 cm?
1: Iya.
0: 3 cm. Jenis apa itu 3 cm?
1: Ada namanya jenis anting putri, ada namanya jenis sancang, dan banyak lah. Banyak
0: 3 jenis. Cm ya? 3 cm. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Jadi bagi pendengar semua mungkin yang ingin hobi, ingin coba mulai hobi bonsai, bisa aja tanyakan nanti lebih lanjut ya sama abang kita ini, atau bisa juga berkunjung ke sekretariatnya, mana tahu nanti ada waktu ikut ngopi-ngopi bareng, kumpul-kumpul bareng bang ya. Kalau misalkan ada yang gabung, apakah ada iuran anggota atau ada keanggotaannya bang, bagaimana ya, atau asal gabung aja gitu?
1: Kalau untuk PBBI Aceh Tengah sih itu ada iuran untuk per bulannya. Dan ada biaya masuknya juga. Cuman untuk itu, kalau di PBBI Aceh Tengah sendiri memang kami sedikit perketat untuk itu, karena untuk apa tujuannya, untuk bukti keseriusannya, memang dia memang betul-betul ingin berkomunitas dan ingin memang betul-betul untuk meningkatkan seni bonsai Aceh Tengah, itu tujuan kami sebenarnya.
0: Oke, berarti ada iuran keanggotaannya ya. Betul. Oke, untuk sosial media mungkin bang, Instagram, Facebook atau yang lain ada yang bisa dihubungi mungkin?
1: Kalau untuk Facebook ada PBBI Aceh Tengah.
0: PBBI ya. PBBI Instagram, Aceh TikTok.
1: Iya sama.
0: Sama semua ya.
1: Oke. PBBI Aceh Tengah.
0: PBBI Aceh Tengah ya. Jadi bagi pendengar semua yang mungkin ingin gabung sebagai pecinta bonsai nih, bisa nanti dilihat-lihat Instagram, TikTok dan Facebooknya PPBI Aceh Tengah. Nanti tanyakan saja masalah keanggotaan tadi, iuran dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan bisa langsung diskusikan di sana begitu ya. Nah terakhir nih bang, karena durasi juga ya, sebagai penutup juga nih, kedepannya mau bagaimana nih? Biar supaya PPBI ini lebih besar lagi, dan harapan-harapannya bang?
1: Yang pasti mungkin jaga kekompakan ya untuk ini, untuk terkhususnya untuk PPBI Aceh Tengah sendiri lah, dan sesama penghobi ini, ayo sama-sama kita majukan perbonsaian di Aceh Tengah ini untuk mengembangkan wisata Aceh Tengah ini.
0: Oke, itukah ada yang mungkin ditambahkan lagi? Cukup ya?
1: Ya mungkin itu aja bang.
0: Oke, sepertinya bang Gion itu pengen ngopi nih ya. Siap, baik pendengar, kita cukupkan untuk ruang komunitas di edisi malam kali ini ya, terkait dengan komunitas penggemar pecinta bonsai Indonesia cabang Aceh Tengah, hobi, seni dan peluang ekonomi, bersama Bang Gianto tadi selaku trainer PPBI, Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia cabang Aceh Tengah. Terima kasih Bang Gianto sudah berkenan hadir ke studio kita untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi Bang Gianto ya.
1: Iya,
0: baik, terima kasih Bang, terima kasih juga pada pendengar semua. Kita cukupkan ruang komunitas di edisi malam hari ini. Salam-salam untuk keluarga di rumah dan kawan-kawan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Radio Piala Dunia. Buhabarakan, RRI resmi jet ke Radio Siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia, ba RRI, Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.
1: Saya Mudarif SPDI MPD dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bermeriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di suatu kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan.

buka radio siaran RI, mungkin mereka kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006 Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali luar rumah bisa diandalkan selain Brazil barangkali. Nah, ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 235 jamaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah resmi diberangkatkan dalam acara pelepasan yang berlangsung di Masjid Agung Ruama Takengon Jumat sore tadi. Ratusan jamaah bersama keluarga dan masyarakat memadati masjid untuk mengikuti prosesi pelepasan calon tamu Allah tersebut. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Aceh Tengah Ahmad Marjan menyampaikan bahwa jamaah haji setempat tergabung dalam kloter 5 Banda Aceh bersama jamaah dari Kabupaten Biren. Ia juga menjelaskan jamaah calon haji terdiri dari 89 laki-laki dan 146 perempuan. Jamaah tertua atas nama Darno Miharjo 91 tahun dan yang termuda bernama Anissa usia 18 tahun. Keduanya dari Payatungel Kecamatan Jagong Jeget Kabupaten Aceh Tengah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan beranjak ke program selanjutnya, Ruang Rindu.

0: Demikian Lintas Prusatu Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila,

Jangankan mengirim surat ya, mengirim salam pun sudah juga tidak boleh. Pokoknya itulah ya. Jadi intinya kamu memang tercipta bukan untukku tapi untuk orang lain. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di hari Jumat ya, nggak terasa udah hari Jumat aja nih. Dari hari Senin tiba-tiba udah hari Jumat ya, nggak berasa waktu itu cepet ya. Hari Jumat malam ini di tanggal 8 Mei 2026. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat yang sedang istirahat mungkin. Mudah-mudahan selalu terhibur dengan rangkaian lagu-lagu dan program-program yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Silakan yang ingin bergabung bisa melalui line telepon kita 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui chat WhatsApp kami di nomor 0852-7082-5272.

0: Engkau tercipta bukan untukku. Ada telepon masuk ternyata, kita coba angkat dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Tempat Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Kak Fatma lagi ngapain?
1: Lagi telepon.
0: Iya tahu.
1: Lagi telepon.
0: Iya tahu, saya juga tahu. Mungkin lagi makan, lagi golek atau lagi apa?
1: Lagi golek. Kan pertama dengar tip apa ini? Apa namanya, lagi nelpon kawan, teringat pas ku tekan radio, ku dengar suara Bang Budi yang ganteng.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi tak dulu, alhamdulillah, Bang Budi yang ganteng ya. Terima kasih loh.
1: Belum ada yang bilang gitu kan?
0: Belum. Selain ibu saya yang bilang saya ganteng, kayaknya belum ada orang lain yang bilang saya ganteng.
1: Ini anak laki-laki saya yang ganteng. Gitu,
0: iya, selama ini cuma ibu saya yang bilang kalau saya ganteng.
1: Ya sekarang saya yang bilang ya, pendengar pertama yang membilangnya ya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Kak Fatma juga.
1: Yang setia ya.
0: Alhamdulillah.
1: Menyebut Bang Budi ganteng.
0: Alhamdulillah,
1: gitu.
0: Terima kasih. Waduh, saya nggak ada uang receh lagi nih, gimana nih?
1: Aduh. Yang usah yang receh-receh Bang Budi, uang merah aja.
0: Gimana nih?
1: Segitu dipuji masa uang receh-receh, rugi lah saya memuji.
0: Oh iya, ya siap. Terima kasih Kak Fatma yang cantik ya.
1: Jangan lupa uang merahnya ya, 3 biji aja, enggak
0: usah banyak. Oke, doainlah biar lancar terus ya. Gimana, hujan enggak di sana?
1: Alhamdulillah malam ini enggak hujan, Bang. Biasanya ada berapa malam hujan kan?
0: Oh, kemarin-kemarin hujan.
1: Enggak tahu juga kadang-kadang. Kadang tuh misalnya kan jam gini gak hujan, nanti tiba-tiba tah jam 4 gitu, tah jam 3 hujan gitu, udah mau pagi. Kadang-kadang bisa jam 6 habis sholat subuh kayak kemarin kan.
0: Oh, gak bisa diprediksi
1: gitu.
0: Ya?
1: Gak bisa, maksudnya jamnya itu gak bisa, kadang-kadang cepet gitu. Kadang-kadang jam 4 sore udah hujan, kadang jam makan-makan hujan, kadang jam segini udah hujan, gak tau lah.
0: Oke.
1: Tapi yang jelas beberapa hari ini hujan aja, Bang Budi.
0: Ada cerita apa dari Aceh Jaya nih?
1: Ada cerita apa ya?
0: Cerita apa ya? Lagi musim apa mungkin? Musim kawin di sana lagi banyak pesta.
1: Lagi musim penyakit kanker nih, Bang Bu.
0: Kanker sama di sini juga banyak nih. Gimana kira-kira solusinya ya?
1: Solusinya itulah, mau punya sawit cuma 3 batang di belakang ya, rumah. Orang 3 hektar, kita 3 batang. Gimana?
0: Itulah, apa kita ke dukun aja?
1: Oh iya ya, kayak di apa itu di TikTok tuh ya kan. Uang jahit katanya ya.
0: Mau ke dukun biar saya enggak jomblo lagi, ternyata dukunnya duda. Gimana dong kalau kayak gitu ya kan?
1: Dukunnya duda berarti mau awak lah yang jadi sasarannya nanti. Kan?
0: Minta tolong sama dukun biar supaya enggak jomblo lagi, ternyata dukunnya duda. Ya, percuma ya, dong.
1: Kata dukunnya saya aja dong.
0: Malah promosi diri sendiri ya. Aduh. Aduh. Nah, kalau sama Kak Fatma ini
1: jomblo-jomblo enggak cocok malam Sabtu nih, Bang.
0: Oh iya.
1: Jomblonya cocok malam Minggu, cerita
0: besok,
1: jomblo
0: besok
1: ya.
0: Malam berarti ya.
1: Iya, malam ini malam apa?
0: Malam Sabtu.
1: Iya, malam besok.
0: Oke. Ini kalau udah sama Kak Fatma kemana?
1: Tapi udah lama enggak ke Rocky ya?
0: Ya, memang pas lagi enggak ada jadwal saya di situ. Jadi ya yang lain aja dulu.
1: Asik Bang Budi. Kalau
0: gimana?
1: Ada Bang Budi di Kroke.
0: Oh.
1: Kalau yang duduk di Kroke itu Bang Budi sama Kak Ana loh.
0: Oh, alhamdulillah. Nanti.
1: Ya, kadang-kadang mendengarkan alah lain penyiaran lebay banget gitu, enggak jadi.
0: Oh gitu.
1: Matikan radionya.
0: Oh, jangan begitu dong.
1: Tapi terlalu lebay, nggak semangat loh.
0: Oh iya, boleh nanti coba kita diskusikan.
1: Cara membawa acaranya pun beda loh Bang Budi. Bukan gitu. Memuji, tapi memang yang cocok acara itu Bang Budi sama Kana gitu
0: oh,
1: loh.
0: Oh boleh, nanti kita coba diskusikan dulu dengan pimpinan ya.
1: Iya,
0: bagaimana?
1: Yang muda-muda itu terlalu lebay loh Bang Budi.
0: Saya juga masih muda kok.
1: Iya muda karena belum ada.
0: Saya juga masih muda, masih 18 tahun saya.
1: Iya 18 tahun dikali 2 ada berapa itu?
0: Aduh, udah ayo lagunya apa nih? Udah kemana-mana ngomongnya. Ayo lagunya.
1: Aku mau pingin lagunya Telepon Rindu ya.
0: Telepon Rindu dari siapa?
1: Ada lah, coba abang cek aja. Oh, Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu ya. Jadi ini bercerita tentang apa?
1: Namanya siapa nggak tahu.
0: Bercerita tentang apa lagunya nih Telepon Rindu?
1: Tentang cinta.
0: Gitu ya, kangen sama seseorang gitu ya?
1: Bukan. Nggak kangen, cuma mengingat aja masa lalu gitu.
0: Oh, yang udah lah, nggak usah dibahas-bahas lagi yang lalu-lalu.
1: Nah, itu kan masa kita remaja dulu, ini kan masa tua kita. Jadi karena kita melanjak usia, jadi kita ingat-ingat masa lalu dulu gitu Bang Budi. Oh,
0: Telepon Rindu Nani Sugianto nih.
1: Ya betul, itulah
0: dia. Oke, terakhir salam-salamnya silakan. Ayo.
1: Lagi.
0: Boleh.
1: Satu Telepon Rindu, nanti satu lagi
0: Satu lagi abis ini lagu Jawa.
1: Hah?
0: Abis ini lagu Jawa nanti jam 10.
1: Oh, ini udah mau habis ya, Bang? Oh,
0: iya, sampai jam 10. Nanti jam 10 lanjut lagu Jawa.
1: Oh ya udahlah, itu aja Telepon Rindu gua mau habis. Ini enggak enak kali. Udah
0: apa? Apa satu lagi?
1: Satu lagi
0: Tidak ada lagi yang ku harapkan gitu kan.
1: Bang Budi, seperangkat dalam duka ya.
0: Seperangkat
1: dari ini ke Ardila.
0: Seperangkat dalam duka.
1: Iya, seperangkat dalam duka dari ini ke Ardila ya.
0: Biasanya seperangkat alat sholat untuk mahar ini biasanya.
1: Itu seperangkat, ini seperangkat.
0: Seperangkat, seperangkap.
1: Seperangkap lo Bang, aduh. Oh,
0: seperangkap.
1: Seperangkap lo, T.
0: Oh, terperangkap. Berarti kuping saya yang salah ini.
1: Nampak kali kantongnya ke pertengahan bulan.
0: Terperangkap dalam duka.
1: Iya, dari Nika Ardila. Telepon Rindu dari Nani. Gitu.
0: Di sini Ani Carrera bukan Nika Ardila nih.
1: Ani Carrera
0: di sini.
1: Oh, Ani Carrera boleh juga lah. Boleh pokoknya terperangkat alat duka ya Bang.
0: Oke, singkat aja salam-salamnya.
1: Pokoknya itu ya, sambung aja nanti Bang ya.
0: Siap.
1: Ada bisa Bang Budi selama bertugas.
0: Siap.
1: Dimudahkan rezekinya, banyakkan duit dia ya.
0: Amin, terima kasih Kak Fatma.
1: Mana tahu nanti sekali puji lagi dapat uang 500 ribu.
0: Oh siap, mana tahu nanti kecipratan perempuan di Aceh Jaya ya kan, mana tahu.
1: Iya Amin. Ya kan? Kalau nggak ada niat jangan. Jangan kan perempuan aja ya, perempuan di Takengon aja enggak ketemu itu.
0: Oh.
1: Enggak ada niat.
0: aduh, udah kita selesaikan saja teleponnya.
1: Iya, Bang.
0: Terima kasih Kak Fatma. Sehat.

0: Udah makan ya?
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Gimana
1: di
0: Pere?
1: Di bisa masuk, Bang.
0: Oh, siap. Ada cerita apa dari Pere aja nih?
1: Nggak ada cerita apa-apa, Bang.
0: Nggak ada cerita apa-apa ya? Apa kegiatan dari pagi tadi?
1: Wirid, ngaji.
0: Oh, seperti biasa ya, kegiatan ibu-ibu rumah tangga lah ya?
1: Iyalah.
0: Oh, oke. Mau denger lagu apa? Ayo.
1: Itu, Bang. Ketika cinta hadir di sini ada nggak?
0: Ketika cinta hadir di sini. Siapa penyanyinya nih?
1: Itulah penyanyinya, lupa.
0: Ketika cinta hadir di sini. Ntar dulu saya lihat dulu. Ketika cinta hadir di sini. Ada ketika cinta hadir di sini dari Mega Selvia, Nindi Elis dan Trio Triwis. Itu betul.
1: Ya, Nindi Cynthia itu kenapa ya?
0: Iya, ini mereka trio nih bertiga.
1: Ya.
0: Ketika cinta hadir di sini ya.
1: Okay. Lagu lama tuh, Bang.
0: Iya, lagu lama ini. Oke, okay. Ayo salam-salamnya nih.
1: Buat Bang Budi. Terus buat Kak Fatma tadi, salam kenal. Terus buat Bang Mus, Bang Herman ya, yang di AS itu, Bang ya.
0: Iya, Bang Herman.
1: Terus buat Kak Ana, Kak Nur, Kak Yati, buat semua-semualah.
0: Siap. Ketika cinta hadir di sini ya, nanti kita putar. Terima kasih Kak Nadia. Sama-sama. Salam sama keluarga ya. Sehat-sehat semuanya di rumah. Oke.
1: Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentrok-bentrok sama Kak Nadia ya. Ini di WA ada Bang Mus. Bang Mus 0823 6743 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagu dari Angel Puff, Pernahkah Dulu. Salam untuk semua. Spesial untuk yang lagi tugas, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Selamat malam sahabat onlineku semua. Selamat malam juga. Ternyata hidup itu seperti sepiring tempe, tidak ada satupun yang tahu. Iya betul lah memang. Aduh Bang Mus, ada-ada aja ya. Ternyata hidup itu seperti sepiring tempe, tidak ada satupun yang tahu. Ini ada Bang Muhtar nih, Bang Muhtar. Salah Bang Joy ya. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja. Request lagu dari Dedi Dores, judulnya Manis di Bibir. Manis di bibir memutar kata. Itu mah lagunya Eksis ya. Salam untuk Bang Budi dan semua pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada. Semoga sehat selalu aja. Oke, terima kasih Bang Joy. Terakhir ada Bang Muhlis di Kemili 0811 6850 sekian. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Muhlis di Kemili, lagunya dari Hijau Daun Suara. Oke. Terima kasih Bang Budi, kata Bang Muhlis. Terima kasih juga Bang

mulai padat, kita coba putarkan dulu lagunya satu-satu pendengar ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Baik pendengar, dua lagu selanjutnya tadi ada Mega Sylvia Ketika Cinta Hadir di Sini, di request sama Kak Nadia tadi. Dilanjut Angel Puff, Pernahkah Dulu, di request dari Bang Mus di Simpang Balik.

Pernahkah dulu dari Angel Puff ya, kita sudah di sesi terakhir pendengar di Ruang Rindu edisi malam ini. Dua lagu terakhir sebagai penutup ada Dedi Dores, Manis di Bibir, request dari Bang Joy tadi, dan dilanjut dengan Bang Muklis tadi request lagu Hijau Daun Suara ya. Nanti pada pukul 10 pendengar kita beranjak ke program musik dan budaya di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Jawa ya. Dan nanti juga kita akan bahas topik yang bisa dibilang menarik juga di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya Farid Febriansyah mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat

0: Ayo, Jiro. Ayo, Jiro.
1: Senyum sayang. Wuhuu.
0: Er, aku jagani buri Er. Kemunduran orang aku, Er.
1: Senyum sayang. Hei, senyum, hei.
2: Awal, terus.
1: Sayang senyum, boy.
0: Hei. Nah, kiko ngono terus. Waduh, lah kok orang iso iki? Lah kok piye iki? Iki piye iki? Lah kiko kepotong iki, toh.
1: Wis. Wah, kameramennya kentir.
3: Kentir.
0: Iki piye?
3: Balik nih, balik nih.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar semuanya, selamat beristirahat, mudah-mudahan menghibur terus di malam hari ini. Yang sudah beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih mendengarkan, terima kasih masih terus mendengarkan rangkaian program-program kami di Pro 1 RRI Takengon Pendengar. Di program musik dan budaya di edisi kali ini, rangkaian lagu-lagu Jawa ya akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kita selipkan topik pembahasan di malam hari ini pendengar, terkait dengan wayang kulit dan nilai kehidupan dalam budaya Jawa ya. Nah, senang sekali tentunya saya Budi kembali hadir menemani malam Anda di program musik tradisional dan budaya pendengar. Tema kita, topik kita yang dibahas untuk malam hari ini yaitu wayang kulit dan nilai kehidupan dalam budaya Jawa ya. Jadi kalau kita berbicara wayang kulit ini bukan sekedar tontonan tradisional saja, tetapi juga menjadi tuntunan kehidupan pendengar. Di balik tokoh-tokohnya yang legendaris terdapat pesan moral di situ, nilai-nilai kebijaksanaan, kejujuran, kesetiaan hingga filosofi hidup masyarakat Jawa yang diwariskan hingga turun-temurun ya. Nah, selama kurang lebih 40 menit ke depan tentunya kita akan lebih dekat lagi mengenal sejarah wayang kulit, tokoh-tokoh terkenal, makna filosofinya hingga bagaimana generasi muda ini bisa ikut melestarikan budaya Jawa ini. Jadi kalau kita berbicara wayang kulit ini ya, merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa tentunya ya. Wayang dimainkan oleh seorang dalang dengan iringan musik gamelan dan sinden tentunya. Dan yang patut dibanggakan ini, UNESCO bahkan telah menetapkan wayang sebagai warisan budaya dunia tak benda pada tahun 2003 silam ya. Jadi kalau berbicara wayang ini, wayang kulit terkhususnya mempunyai ciri-ciri khas yaitu terbuat dari kulit kerbau, dimainkan di balik kelir atau layar putih, menggunakan lampu sebagai pencahayaan, diiringi gamelan juga, dan cerita-ceritanya ini banyak diambil dari Mahabharata dan juga Ramayana ya. Jadi fungsinya itu sendiri yaitu sebagai hiburan untuk masyarakat, media pendidikan moral, sarana dakwah dan penyebaran nilai-nilai kehidupan, dan terakhir sudah pasti pelestarian budaya Jawa ya. Wayang kulit juga dahulu digunakan oleh para wali sebagai media penyebaran agama dan juga pendidikan sosial pendengar. Jadi berbicara tokoh-tokoh dalam dunia wayang ini, dalam wayang kulit ini setiap tokoh memiliki karakter dan filosofi kehidupan masing-masing gitu ya. Ada Bima, ini Bima tokoh yang kuat, jujur, dan berani membela kebenaran. Jadi nilai-nilai kehidupannya itu sudah pasti tentang keteguhan hati, kejujuran, dan juga tanggung jawab. Ada Arjuna juga, sosok yang tenang, cerdas, dan bijaksana, mempunyai makna kesabaran, pengendalian diri, dan ketelitian dalam bertindak ya. Semar juga, ini tokoh punakawan yang sederhana namun penuh kebijaksanaan nih. Semar mempunyai filosofi yang rendah hati, mengutamakan rakyat kecil, dan bijak juga dalam kehidupannya. Ada Gatot Kaca juga, siapa yang gak kenal sama Gatot Kaca ya, otot kawat tulang besi. Dikenal sebagai kesatria perkasa, pesan moralnya yaitu terkait dengan keberanian, rela berkorban, dan patriotisme. Dan ada punakawan juga tadi, Semar ya. Punakawan ini ada 4 kalau gak salah. Ada Semar, ada Petruk, ada Gareng, sama Bagong. Nah, mereka hadir sebagai hiburan namun juga menyampaikan kritik-kritik sosial dan juga pesan-pesan moral kepada masyarakat. Aku karoko ewes pisan. Nah, jadi kalau saya tanya sama pendengar semua nih, apa pendengar semua sudah pernah menonton wayang kulit secara langsung? Atau mungkin punya tokoh-tokoh wayang favorit? Nah, sepertinya kalian sendiri yang bisa jawab lah ya. Kalau saya sih dari dulu seneng sama punakawan itu, ada Semar, Gareng, Petruk, dan juga Bagong.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Kita masih ngomongin wayang kulit lagi pendengar. Selamat malam semuanya yang sudah tidur, selamat beristirahat, yang masih terus dengerin RRI Takengon. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terkait dengan wayang kulit ini, memang banyak mengajarkan kita bahwa hidup adalah perjuangan antara kebaikan dan keburukan ya. Dalam budaya Jawa sendiri dikenal filosofi Suradirajayaningrat Lebur Dening Pangastuti yang artinya segala sifat angkara dan kekerasan akan kalah oleh kelembutan dan kebijaksanaannya. Wayang sendiri juga mengajarkan bahwa kita agar selalu untuk menghormati orang tua, menjaga persaudaraan, tidak serakah ya, mengendalikan emosi, menjunjung keadilan ya. Karena itu wayang juga tidak hanya menjadi hiburan semalam suntuk, tetapi juga sebagai sarana untuk pendidikan karakter pendengar. Nah, di era digital dan di era modern seperti saat ini, wayang kulit ini memang bisa dibilang menghadapi tantangan yang cukup besar ya. Jadi bisa dibilang juga minat generasi muda ini udah sangat berkurang untuk melestarikan budaya wayang sendiri. Dan bisa dikatakan juga ya, kita gak bisa memungkiri juga budaya modern

makin kesini makin dominan. Jadi anak muda cenderung lebih memilih budaya-budaya yang modern daripada budaya-budaya yang mungkin dalam tanda kutip kuno gitu ya. Dan pertunjukan tradisional juga memang makin kesini makin jarang ditonton oleh generasi-generasi muda ya. Mereka lebih tertarik untuk menonton tontonan yang bisa dibilang lebih modern begitu, yang mereka sukai ya. Namun juga banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai macam orang, komunitas dan lain sebagainya. Upaya pelestarian juga sampai saat ini masih terus dilakukan. Di antaranya yaitu rutin mengadakan festival wayang, banyak juga penayangan wayang-wayang digital di aplikasi YouTube dan lain sebagainya. Dan juga budaya edukasi nih, edukasi budaya di sekolah juga, untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak usia dini itu supaya mencintai budayanya. Jangan sampai lupa dengan tradisinya gitu ya. Dan mungkin bisa dibilang juga banyak komunitas-komunitas yang mengkolaborasikan wayang dengan musik-musik modern agar bisa dinikmati oleh semua kalangan begitu ya. Dan memang kalau berbicara wayang ini, selain tadi saya sebutkan juga, memang generasi muda untuk saat ini sangat memiliki peran penting untuk menjaga budaya supaya tidak hilang ditelan oleh zaman begitu ya. Karena sesuai dengan pepatah ya, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
6: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Ya, baik pendengar, tidak terasa ya kebersamaan kita di malam ini hampir sampai di penghujung acara ya. Terima kasih yang masih mendengarkan malam hari ini rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon. Kita sudah di penghujung program musik tradisional dan budaya pendengar. Terkait dengan topik kita di malam hari ini, wayang kulit dan nilai-nilai kehidupan dalam budaya Jawa ya. Nah, dari wayang kulit ini kita sama-sama belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang kebijaksanaan, kesabaran, kejujuran, dan juga menghormati antar sesama ya. Semoga budaya luhur bangsa seperti wayang kulit ini tetap hidup dan juga semakin dicintai generasi kini atau generasi muda maupun generasi-generasi yang akan datang ya. Kita berjumpa kembali di program musik dan budaya di edisi selanjutnya pendengar, tentunya dengan ragam pembahasan topik yang lebih menarik lagi nanti ke depannya. Dan seperti biasa nanti pada pukul 23 kita akan lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Terima kasih pendengar semua yang masih terus mendengarkan RRI Takengon Pro 1 di malam hari ini, mudah-mudahan terus terhibur dan selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

sudah kakek-kakek.

tukang saring ku samping belum diserang. Bermahan betul banding arah benteng burung istana, biar tiang surang saring penting putih rongka baja, biar cacak ning sopaning mulai gigit berkekata. Kau rumahku gersebanding sana hati kami berlaga singa.

tujuan arena arah sawah kasih jempol turah taluko aku kakanda.

kaya, hasil kaset kami berolah, kolali murukah iu mepaya. Iwan kaset amanjun pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, ceh arul gulu pekak gerup orang. Arita.

Info ding tenaruh asal ding kami bersudi tenaruh dikerah puding diawan igelungi di bebiri campur poang. Ini arita pejuang sejati, tak mungkin kami tentara Belanda.

Keluar ko beri jengkat, ko alamat male panah. Pada ngetua enti orang ingkara, gelinga alamat ko male penasah. Mata dia

Iperintua koraku ke kanan, iperintuda emelaksia. Jemani terkau nemak awan puyak betul jenaka. Ku peringat ko awan biak, enti ku minyak di dekat korara. Keinderangun ko ngetenang meragere ulang ko kutoa. Ari

Ku ibu-ibu jarakmu hobi, awan-awan ngehi hancur mina. Iko ke katamu sampe ku ibu-ibu, kin istri diri kau gere setia. Numa emosan arita asali, ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami turun mani, bidang gelumi kurai tengahan. Awan biak peniru nikah sederni, surat poligami gerun

Karena saya nunggu. Untuk saya nunggu di ya. Untuk apa? Awan. Awan. Kau tunggu dulu. Kau kaku. Ingin ku belas matinya. Aku terima mati anak. Solawat ku bersenu, aku ngarah tunu, malingi awan. Kau mahal lawan dua. Ika tubuh merike, turah maklum mikite, si pemuda ku baca. Kulayani kuda dia, kekomotan kuda bongi ketah. Enam ni mata mudamu. Kalau kau rindu berjumpa, bergerak sisu-sisu, berkenalan denganku. Sorry dengan awan. Maria, Maria. Pergi dong lagu lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Aman jual sungguh lugu, dalam pipi gambarku, hiburan kita. Cemburu dia awan. Lone game of I got to. Awan. Ini ulah air merah kita ya bu. Badan kamu kok gak oha. Kayak lagi timun ruk, kayak pasang minyak kok selende honda. Nanteh satu kadapu, kampung asai geruka, mabuk ke anak darah. Menko malu tak tiga, pegah apa melonjok, anak durhaka. Kengon ceh satu, ngengamuk. Male muli kok si tidur bayar. Rumah mandul merupok, ati wimeh puremok, dendam lama. Menehiku. Lagu ceh satu mabuk obok, lagu itik purnodok, merah hiperok wan payah. Kayamu lagu ahok, idemu tepok-tepok, lagu bojong kuat selah. Kacai diri weh, gerut kau nemah ini. Weh tak kongkong ni, orang gelem. Tak delok cangkong, wis orang. Matai merem-merem, koyok dike ibasem, ucok bapak. Koyok-koyok pandem, jenang ngedi-i-inam,
panganani apem rupanani ikem koyok kula. Maaf.

0: Awan, Iwan bro.
1: Lagi ya.
0: Awan hilang. Kita bingung.
1: Lagi ya.
0: Asalika.

muringo asumana jempung awan heran aku pun bingung jendingmu putar

Iwan cerah tayo, jarong di habat kawan. Aku cakar rupa.

di waktu lima aku minta tolong. Yang

sama Alita awas jangan kita dibakar uang.

Sudah bau tanah, ngaku Amita macet. Tak sadarkah awan, awan mirip jelangku. Awan heran, aku pun bingung. Makin tampan kakek karena pakai rompi. Patut nale bunuh diri anak ayahku. Memang

antara goyang gue. Doaku manis biawan ia Bali. Jep-jep pelangi merah putri duyung.

0: 好啊。
1: Amor san mi, da hordo jong polo. Sudah sembilan polo, umurmu ku hitung. Kene anak

Penggemar Simon ke Arita Berdidong.

Sudah kakek-kakek cerita asmara. Betulkah

Kali lari emek bos buka. Pencet HP mati di japan.

dua. OCR GK balik ke mantap. Oke, okay, dah.

kena cintanya hanya pelarian. Ada

Mungkin contoh ini Arita, Wan bercinta punya pedoman, cinta sejati tetap bersuah, kami setia sama Pak.

imannya Rabu mudah goyah, empu pepinah pendirian, cita terlarang kemah musibah, main raja rundo anawan. La la la la la.

Yeah.

how I feel, oh. How I find you. Oh, I want you.

guatulillolo. Oh,

bersedih. Arah kami, arah.

Ujang Arita hilang kahelem, gerayulah terpuji iwani seningkayu. Igo main awak betul diakui, sampai aman tulmi idro inung roho. Engon cesatu lebar bulan kolak, olok dicacak nurut penengon jeng. Hati seluk nek nisi bulan kolak, setengah hului otak kene aman dulso. Suon cesatu ngekau ngeringat, olok ngeri sepak iwani ngelom budu. Tutup neulu katin di bespota, sayang tujuh bulan porak kene urut cerita. Aku heran pelawa hantunya, ogoh urung lelang geru merarutu. Urung nugroho le nasibmu sayang, sampai mu jerangkan

Yeah.

Oh boy. Go ya la cucoro mua, anga pusila rompa.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam ini, mari kita merenungkan sebuah tema yang sering kita dengar, tetapi jarang kita renungkan dalam-dalam. Jangan bangga. Bangga memang terasa wajar. Ketika kita berhasil, ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, rasa bangga itu muncul. Namun, bangga yang berlebihan bisa menjadi jebakan yang membuat kita lupa diri. Bangga adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih berhasil. Tidak salah merasa bangga atas pencapaian, tetapi ketika bangga berubah menjadi kesombongan, ia mulai merusak hati. Bangga bisa membuat kita lupa bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Bangga bisa membuat kita menutup mata terhadap orang lain yang sedang berjuang. Bangga bisa membuat kita merasa tidak perlu lagi belajar karena merasa sudah cukup. Bangga yang berlebihan bisa menjadi racun. Ia membuat kita sulit menerima kritik, sulit mendengar nasihat, bahkan sulit mengakui kesalahan. Bangga bisa menjauhkan kita dari orang lain. Karena siapa yang mau dekat dengan orang yang selalu merasa dirinya paling benar, paling hebat, dan paling tinggi. Dan yang lebih berbahaya, bangga bisa membuat kita lupa bersyukur. Kita sibuk memamerkan pencapaian, tetapi lupa bahwa semua itu terjadi bukan hanya karena usaha kita, melainkan juga karena kesempatan, dukungan orang lain, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, rendah hati adalah jalan yang paling indah. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri, tetapi menyadari bahwa kita tidak lebih dari orang lain. Rendah hati membuat kita tetap belajar, tetap mendengar, tetap menghargai. Rendah hati membuat kita sadar bahwa keberhasilan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk dibagikan. Dengan rendah hati, kita tidak kehilangan diri. Justru kita menemukan makna yang lebih dalam dari setiap pencapaian. Saudara pendengar, jangan bangga berlebihan. Bangga sesaat mungkin memberi rasa puas, tetapi rendah hati memberi ketenangan yang abadi. Mari kita belajar untuk tidak menjadikan kebanggaan sebagai tujuan, tetapi menjadikan kerendahan hati sebagai jalan. Karena pada akhirnya, orang tidak akan mengingat seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa rendah hati kita saat berjalan bersama mereka. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu memilih jalan rendah hati, bukan jalan kebanggaan yang menyesatkan. Tetaplah bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.

Ya baik pendengar, selamat pagi semuanya. Kita sudah tersambung menuju Masjid Agung Ruhama ya. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, juga pemirsa channel Masjid Agung Ruhama Takengon. Adapun yang mengisi tausiah pada subuh ini yaitu Bapak Tengku Dr. Al-Musanna MA. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a. Jamaah subuh yang rahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang masih kita rasakan sampai subuh yang berkah ini. Salawat dan salam mari kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah karuniakan, Allah anugerahkan kepada kita untuk senantiasa istiqamah berada di jalan yang telah beliau tinggalkan. Jamaah subuh rahmati Allah, para pendengar Radio Republik Indonesia dan para pemirsa Masjid Agung Ruhama Televisi yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi ini kita akan melanjutkan kajian buku kita di seri ke-40. Di seri ke-40 ini kita masih melanjutkan berdiri di pundak-pundak raksasa, para pemikir, para ulama, para tokoh yang telah mengajukan berbagai pemikiran, berbagai cara bagaimana agar umat Islam itu bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Buku yang akan kita ulas pada kesempatan yang singkat ini ditulis oleh seorang ulama besar, seorang jurnalis, seorang politisi, seorang pemikir dari India yang pemikiran-pemikirannya itu memberi pengaruh yang sangat besar dalam sejarah perkembangan pemikiran umat Islam. Beliau adalah Abul A'la Al-Maududi. Abul A'la Al-Maududi ini lahir tahun 1903. Ya, seumuran dengan Soekarno dan Hatta lah. Soekarno 1901, Hatta 1902. Abul A'la Al-Maududi ini lahir 1903. Ya. Beliau di awal karirnya adalah seorang jurnalis, penulis. Mendirikan beberapa majalah, ya. Dan kalau kita baca sejarah kaum muslimin yang rahmati Allah, kita baca tokoh-tokoh itu, termasuk tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh besar di Indonesia, Hamka, Nasir, Agus Salim, ya, Kasman Singadiman, sebagian besar itu Ahasan, ya. Termasuk tokoh-tokoh di dataran tinggi Gayo ini, banyak di antara mereka itu adalah jurnalis, Latif Rusdi dan lain kawan-kawan dan sebagainya. Mereka menulis. Kenapa menulis? Karena tulisan itu lebih panjang dari umur manusia. Abul A'la Al-Maududi sudah wafat tahun 70-an. Bahkan kalau sebelumnya kita baca, ya, tokoh-tokoh besar Imam Bukhari, Imam Muslim, Al-Ghazali, orang-orangnya sudah sudah meninggal, sudah wafat ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu. Tapi karya-karyanya masih dibaca. Buku yang kita ulas pagi ini, ya, itu adalah kumpulan tulisan dan khutbah, ya, yang ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi dalam rentang tahun 1950-an, 1960-an,
yang kemudian tulisan itu dibukukan tahun 1974. Ya, 1974 yang beliau beri judul Fundamentals of Islam. Ya, Fundamentals of Islam. Ya, rukun iman lah kami. Ya, dasar-dasar Islam. Ya. Ya, dasar-dasar Islam. Itu diterbitkan pertama kali tahun 1974. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tahun 1985. Ini buku tahun 85 ini diterbitkan pertama kali 85 di Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh penerbit Pustaka Bandung, Masjid Salman ITB, itu afiliasinya ke situ. Ya. Jemaah rahmati Allah, yang dibahas oleh Abu A'la al-Maududi dalam buku kecil ini, bagaimana umat Islam memahami dasar-dasar Islam. Iman. Apa itu iman? Kenapa beriman? Apa yang membedakan orang beriman dengan orang tidak beriman? Apa itu kalimat thayyibah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa penting sekali kan?

Pertanyaan yang mungkin selama ini tidak kita pikirkan. Misalnya di halaman-halaman pertama beliau katakan begini, ya, imam kita juga baca tadi di rakaat kedua, inna a'tayna kal kausar. Bukankah, kata beliau, bukankah kita menerima begitu banyak nikmat, begitu banyak kemuliaan, begitu banyak anugerah dari Allah. Apa di antara anugerah itu? Anugerah kita menjadi pengikut Muhammad. Anugerah kita menjadi orang-orang yang menerima Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, dan hidup di tengah masyarakat yang memandang Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan. Bukankah itu anugerah? Kan tidak semua manusia mendapatkan anugerah seperti itu. Ya, 8 miliar penduduk dunia saat ini, hanya 2 miliar umat Islam. Dari 2 miliar itu, tidak semua bisa membaca Al-Quran. Ada yang bisa baca Quran, dia hidup di tengah komunitas yang tidak menerima Al-Quran. Coba bayangkan, hidup di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Syukur kalau di tengah komunitas non-muslim itu orang-orang non-muslimnya itu memberi kebebasan. Tapi kan kita saksikan sekarang, banyak umat Islam yang hidup di tengah komunitas non-Islam yang membenci mereka, sehingga banyak di antara umat Islam itu membaca Quran pun itu harus sembunyi-sembunyi, harus cari tempat yang tertutup, ya, karena dilecehkan, diancam, dibunuh dan lain sebagainya. Kita bersyukur, kata beliau, atas anugerah Allah itu kepada kita sebagai umat yang beriman. Sudahkah kita bersyukur? Apa bukti kita bersyukur? Kata beliau, jemaah rahimahullah, di buku ini, kata beliau, bukti bahwa kita bersyukur atas anugerah keimanan itu, atas anugerah Al-Quran itu, atas anugerah Nabi Muhammad yang dikirimkan kepada kita itu, apa buktinya? Bukti kita bersyukur, kata beliau di sini, harus dilakukan dengan dua cara, dua bukti. Apa yang pertama? Yang pertama, pengetahuan harus bertambah. Harus bertambah pengetahuan kita tentang Islam ini, tentang Allah, tentang tujuan hidup di dunia, tentang Muhammad, tentang siapa kita sebagai umat Islam. Bertambah pengetahuan kita. Yang kedua, pengetahuan yang bertambah itu harus mendorong pada tindakan nyata. Kata beliau, masa iya kebanggaan kita sebagai seorang muslim, kebanggaan kita sebagai pengikut Muhammad, ya, tidak membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak menerima Al-Quran, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui Muhammad sebagai contohnya. Tidak ada perbedaan pada aspek pengetahuan yang kita miliki, tidak ada perbedaan tindakan yang kita miliki dengan orang-orang yang berada di luar itu, kata beliau. Jamaah rahmatullah, kita harus pahami, buku ini ditulis tahun 50-an, 60-an, 70-an, ketika umat Islam di berbagai belahan dunia itu berada dalam situasi yang sangat rendah, dilecehkan di mana-mana. 60-an, 70-an itu, untuk umat Islam itu
Tidak ada satu negara Islam pun yang layak untuk dibanggakan pada

saat itu. Pakistan belum lahir dengan nuklirnya, Iran sanane, makin Indonesia tidak diperhitungkan secara global. Maka kata beliau, kalau Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat Islam itu adalah umat terbaik. Lalu kata beliau, terbaik apanya kita saat ini? Dalam urusan apa kita bisa katakan kita umat terbaik, kata beliau? Urusan pendidikan kalah, urusan ekonomi kalah, urusan budaya kalah. Ya. Urusan kebebasan berpendapat, nosa pendapat kalah. Negeri-negeri yang mayoritas umat Islam dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang diktator. Umat Islam becerak begerenguk. Ya. Bahkan kebebasan berpendapat, kesejahteraan, kepedulian pemerintah pada saat buku ini ditulis oleh rais negeri-negeri yang tidak mengamalkan Islam. Tapi kan tidak mungkin janji Allah itu salah, kata beliau. Isi salahi kita ya. Di mana salahnya? Tidak mungkin janji Allah itu salah. Kuntum khaira umatin, berarti ada yang salah. Maka kata beliau di awal tadi, kesalahan kita, kita mempunyai kitab yang lengkap mengatur kehidupan. Tetapi kata beliau, pengetahuan kita tentang Al-Quran, pengamalan kita tentang Al-Quran tidak mencerminkan kualitas kita sebagai umat Islam. Itu yang dia tulis di sini. Tapi beliau kemukakan juga, saya menulis buku ini bukan mau mengeluarkan orang Islam yang bukan. Tidak ada kebencian saya pada umat Islam untuk mengatakan kamu gere Islam, kau gere Islam. Bukan. Tapi apa kata beliau? Buku ini ditulis untuk mengajak umat Islam untuk merenung bahwa kita telah kehilangan, kata beliau. Kita kehilangan ruh, kehilangan semangat untuk memahami Al-Quran, memahami Islam, mempelajari kembali teladan-teladan ditinggalkan Nabi. Kehilangan. Tapi kata beliau, orang baru merasa kehilangan kalau dalam dirinya ada kesadaran. Ya. Kalau dia tidak punya kesadaran, dia tidak akan merasa kehilangan. Alah tahu, selama ini pegar pernah kita rasakan. Ya. Pengetahuan kita pun tidak ada tentang itu, sana merasa kehilangan. Kenapa kita merasa bersedih? Karena dulu generasi sebelum kita pernah mencapai posisi yang lebih terhormat. Tapi kok ya pegar kita betih? Seluar kebanggaan itu terhadap masa lalu. Maka kebanggaan terhadap yang sebelumnya itu penting ditumbuhkan agar apa? Agar kita merasa tertantang. Kenapa orang menjalani kehidupan itu biasa-biasa saja? Kan Al-Quran mengatakan begitu. Kenapa manusia mengisi hidupnya di dunia dengan biasa-biasa saja? Kapan dia menyesal? Kapan dia merasa hilang waktu seloya? Waktuan kubur. Ya. Ketika di dalam kubur baru dia kata, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Selalu kita merasa kehilangan, Pak, waktu sakit. Ya patut waktu sehat manege. Selalu kita merasa bahwa oros, listrik, sound system, sinyal itu adalah anugerah, adalah nikmat yang besar. Ah, waktu bencana mana, Pak? Ya aduh. Ngegerem sinyal ne, ngegerem gas ne, gerem oros ne, gerem waktu ne, gerem kita ngon sudur ente. Baru kita merasa kehilangan. Nah, rasa kehilangan itulah yang harus kita tumbuhkan sebagai umat Islam, kata beliau di buku ini. Karena dengan adanya rasa kehilangan, maka ada usaha yang serius untuk mencari, untuk menggali.
untuk mengenali apa yang hilang itu. Tapi kalau kita tidak merasa itu penting, itu perlu, kita menganggap anugerah itu biasa-biasa saja. Jamaah rahmati Allah, kata beliau di sini, kaum muslimin, coba apa pendapat kalian, katanya, kalau ada seseorang, ya, yang kalau dia contohkan dalam kitab ini, ada orang yang pergi ke pinggir laut, sementara dia memerlukan air yang banyak, entah untuk menyirami tanamannya kah, untuk mencuci kah, untuk lain sebagainya. Atau kita umpamakan kalau kita di Takengon inilah, ada orang sedang kehausan, ya, dia perlu air, gremuih bersih, hanya belum kendiri lutuk danau kita itu. Salah kone, begitu sampai di pinggir danau itu, dia hanya celupkan tangannya, kata beliau, celupnya bumi, tep. Dia hanya mengambil 2 tetes air, hanya ulah kumah. Apa yang kau katakan terhadap orang seperti itu, kata beliau? Apa penilaianmu? Apa yang akan engkau katakan tentang orang yang merasa haus, memerlukan air, tapi dia pergi ke pinggir danau dan dia hanya mencelupkan tangannya dan mengambil 2 tetes air, lalu dia pergi meninggalkan danau itu? Kata beliau di sini, pasti engkau akan mengatakan ini gila jemaah ya, ini ogoh jemaah ya, ini. Tapi kata beliau, coba lihat. Pandang itu pada dirimu, wahai kaum muslimin. Pandang itu pada saudara-saudaramu. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran? Bagaimana kita menempatkan Al-Quran? Ya, survei terbaru mengatakan, ya, 4-5 tahun yang lalu saya pernah baca itu, jemaah haji Indonesia itu, yang jumlahnya 230 ribu, itu dipublikasikan dari Republika, hanya 30% jamaah haji Indonesia itu yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Wah, membaca ya, memahaminya. Dia buat lagi contoh di sini, jamaah itu Abu Al-A'la Al-Mudi mencontohkan begini. Apa pendapatmu, katanya, apabila ada seseorang menerima surat dalam bahasa asing, menerima surat dalam bahasa asing yang surat itu dibungkus dengan bungkus yang mahal, dengan bungkus yang mewah, dengan bungkus yang menarik, lalu surat itu dikirimkan padamu, engkau terima dengan penuh kehormatan, dengan penuh kemuliaan, engkau tempatkan di tempat yang terhormat, tapi engkau tidak mengerti apa isi dari surat dalam bahasa asing itu. Apa pendapatmu, kata beliau? Banyak sekali contoh yang beliau buat di sini. Apa pendapatmu terhadap orang yang seperti itu? Dia jawab di sini, tentu akan engkau akan mengatakan nogohi jemaah, kata beliau di sini. Pasti engkau akan katakan, alangkah sia-sia perbuatan orang itu. Betapa ruginya dia menerima surat dari orang yang mulia, orang yang terhormat, dan suratnya juga sangat penting, tapi dia tidak mengerti isinya. Bukankah itu yang terjadi pada umat Islam, kata beliau dalam tulisan ini, di era 60-an, 70-an. Betapa banyak umat Islam yang membaca Al-Quran, menerima Al-Quran, memuliakan Al-Quran, tetapi tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memahami pengertian terjemahan Al-Quran itu, apalagi pesannya. Kata beliau, jemaah rahmati Allah, di buku ini beliau katakan. Maka beliau
adalah di antara orang-orang yang berupaya menerjemahkan Al-Qur'an, maka beliau menulis Tarjumun Al-Qur'an dalam bahasa Urdu. Nah, itulah mungkin yang membuat ya ulama-ulama kita di masa lalu juga menempatkan penerjemahan Al-Qur'an itu sebagai hal yang sangat mendasar. Tengku Budekala tahun 1938 membuat tafsir Al-Qur'an dalam bahasa Gayu. Untuk apa itu? Agar orang Gayu tahun 1938 itu sudah memahami Al-Qur'an dalam bahasa dia sendiri, sehingga muncul rasa ini. Terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia muncul Ahasan menerjemahkan Al-Qur'an. Umar Bakri dulu menerjemahkan Al-Qur'an, Kementerian Agama menerjemahkan Al-Qur'an. Ya, kita di Gayo baru mulai tahun 2022. Langkah itu. Itu bagian dari kritik yang disampaikan oleh Abdul A'la Al-Maududi. Bagaimana umat Islam setiap hari mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa konsekuensi dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Apakah itu hanya sekedar ucapan saja, atau ada usaha serius mengenal Nabi, mencontoh Nabi dalam semua laku kita? Hadirin yang mati Allah, buku ini memang ditulis untuk menggugah, untuk mengingatkan kita, untuk merenungi, untuk mensyukuri. Tapi kesyukuran itu harus dibuktikan, kata beliau, dengan dua tindakan. Perluas pengetahuan, jadikan pengetahuan itu merubah tindakan kita. Itulah ukuran bahwa kita bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Beliau ulas juga tentang zakat, puasa, haji, dan bab terakhir dari buku ini bicara tentang jihad. Dia katakan salah satu penyebab kemunduran umat Islam di berbagai belahan dunia karena umat Islam meninggalkan politik. Kita serahkan politik pada orang-orang yang tidak paham ajaran Islam, menyalahgunakan Islam untuk kepentingan sendiri. Maka beliau mendirikan satu partai politik waktu itu, ya, yang dia beri nama Jamaat Islami. Mungkin kalau Indonesia persislah Persatuan Islam. Ya. Di buku biografi lain beliau katakan, ditulis orang tentang Abdul A'la Al-Maududi, beliau memang tidak terlalu sukses dalam urusan politik, tapi keterlibatannya dalam politik mengubah cara pandang orang bahwa politik pun sesungguhnya adalah jalan yang sah untuk mengamalkan Islam. Tapi tentu harus didasari pengetahuan yang memadai, bukan usaha coba-coba. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon ya. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar, selamat pagi semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanoh Gayo, produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutelot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanuh Gayo. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Berikut kami sampaikan sehari berita pagi ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetapkan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana. Para amil jenazah mendapatkan bantuan dari Polres Aceh Tengah melalui kegiatan Jumat Berkah. Warta Tanuh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, baik pendengar, berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
2: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arus Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
1: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Bupati Aceh Tengah meninjau sejumlah desa terdampak bencana hidrometeorologi di Kecamatan Bintang. Laporan Muhammad Sanusi.
1: Bupati Aceh Tengah Helioka melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Bintang kemarin guna meninjau langsung sejumlah desa yang terdampak bencana. Kunjungan itu upaya percepatan pemulihan pasca bencana serta memastikan penanganan terhadap masyarakat agar berjalan optimal. Dalam kunjungan itu, Bupati melihat kondisi infrastruktur rumah warga serta fasilitas umum yang terdampak bencana. Bupati Heli menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak, baik melalui perbaikan fasilitas umum maupun penyaluran bantuan kepada masyarakat.
3: Masyarakat dari desa, dan nanti kita pastikan di kabupaten ini datanya betul-betul akurat. Jadi mudah-mudahan kolaborasi seperti ini bisa tercapai. Nah, ini kan sudah bekerja semua. Dan yang kita harapkan nanti kepada reje dan aparatur desa dan camat dan dinas untuk proaktif. Kalau ada, jangan ada satupun yang tidak masuk. Jangan ada satupun yang tidak masuk untuk bantuan. Dan pastikan semuanya dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
1: Bupati juga memastikan seluruh warga yang terdampak mendapat hak dan bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Aceh Tengah katanya bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi agar proses pemulihan dapat berjalan cepat, tepat, dan menyentuh seluruh masyarakat yang membutuhkan. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan Jakarta International Container Terminal atau JICT di Desa Penomon, Kabupaten Gayo Lues diresmikan. Bambang Saputra melaporkan untuk Anda.
4: Bupati Gayo Lues Suhaidi meresmikan sumur bor bantuan dari PMI Jakarta Utara bersama Jakarta International Container Terminal di Desa Penomon. Peresmian itu menjadi wujud kepedulian dan solidaritas bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah tersebut. Suhaidi menyampaikan apresiasi atas berbagai dukungan yang diberikan dalam upaya pemulihan pasca bencana di daerahnya, termasuk bantuan sumur bor dari PMI Jakarta Utara dan JICT. Ia menegaskan kolaborasi dari berbagai pihak sangat berarti, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, bencana yang terjadi sebelumnya berdampak besar dan dalam waktu singkat melumpuhkan berbagai fasilitas. Sementara itu, proses pemulihan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan bertahap. Selain itu, Bupati juga mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun. Ia menekankan semangat kebersamaan serta rasa memiliki agar fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
5: Tentu ini cukup bermanfaat bagi masyarakat kami yang terkena dampak bencana ini, dan ini cukup meringankan beban kami. Ya, kalau Bapak tidak bangun, kami dengan Pak Wakil harus menganggarkan lagi Pak nyari bersih di sini. Nah, sementara APBD kita sedikit gitu Pak. Jadi dana transfer dari pusat hari ini itu trennya menurun Pak. Trennya terus menurun, jadi sangat sulit apalagi dengan kejadian bencana yang luar biasa dahsyat seperti yang kita lihat ini. Bukan hanya di Penomon Jaya ini, tetapi di seluruh wilayah Kabupaten Gayo Lues, marilah kita tingkatkan rasa kepedulian kita, rasa memiliki, walaupun bukan itu punya pribadi kita, tapi bagaimana caranya rasa itu bisa bahwa fasilitas ini adalah sebagai hak milik kita, sehingga kita lebih serius dalam menjaganya.
4: Ketua Bidang Kemitraan PMI Jakarta Utara, Erna Cahyani, mengungkapkan Kabupaten Gayolues juga akan kembali menerima bantuan dari Kedutaan Kuwait berupa tabung oksigen yang saat ini sedang dalam proses pengiriman. Direktur JICT, Sandi Wijaya, menyampaikan, pembangunan sumur bor itu bentuk kepedulian terhadap warga terdampak bencana. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanuh Gayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanuh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, kepolisian Polres Aceh Tengah menebar kepedulian terhadap sesama dengan memberi bantuan termasuk kepada amil jenazah maupun masyarakat kurang mampu. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
6: Polres Aceh Tengah kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui kegiatan Jumat Barokah dan Jumat Berbagi yang digelar di depan Mapolres Aceh Tengah Jumat pagi. Dalam kegiatan ini, Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik bersama jajaran membagikan bantuan sembako, santunan, serta makanan bergizi kepada para amil jenazah, masyarakat kurang mampu, pengguna jalan yang melintas, hingga petugas kebersihan. Kapolres mengatakan, kegiatan Jumat Barokah merupakan bentuk nyata kepedulian Polri kepada masyarakat, sekaligus sarana mempererat hubungan silaturahmi antara kepolisian dan warga setempat. Dalam kesempatan itu dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus jenazah yang selama ini dengan penuh keikhlasan membantu masyarakat dalam proses fardu kifayah, mulai dari memandikan, mengkapani, menyalatkan hingga proses pemakaman.
7: Satu bentuk apresiasi kami berprofesi sebagai tugas fardu kifayah, baik itu kepanitiaan jenazah, menguburkan jenazah, itu profesi yang sangat mulia. Ya, sekarang ini sudah mulai agak terlupakan.
6: Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi para penerima sekaligus menjadi penguat semangat kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Laporan reporter Salihin Barus.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya punggung jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%. Termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%. Tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
8: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
9: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
8: Sudah rampung. Artinya punggung jarunya kita siapkan terus. Iya. Mobilnya kita siapkan.
10: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya, yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
11: Informasi lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jamaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jamaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
10: Sekedar informasi, khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imelu untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi para petani lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Diah Novritaria.
12: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imeli, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang, Widya, mengatakan pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
13: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
12: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
14: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Enggak seperti sekarang ini kan satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali kepada PMK, khususnya PMK Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
12: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tetapkan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana. Para amil jenazah mendapat bantuan dari Polres Aceh Tengah melalui kegiatan Jumat Berkah. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Dan akhir kata saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita akan ikuti update info cuaca di pagi hari ini bersama BMKG pendengar. Dan sudah terhubung melalui sambungan telepon di pagi hari ini bersama prakirawan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda dengan Ibu Miftahul Jannah. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
2: Waalaikumsalam,
1: selamat pagi. Ya, mohon maaf suaranya kecil sekali di sini terpantau.
2: Iya.
1: Oh, halo. Okay. Oh, iya baik. Ya, baik Ibu Miftahul, bagaimana gambaran umum di pagi hari ini terkait cuaca terkhususnya di wilayah Tengah Aceh? Silakan Ibu.
2: Baik. Nah, selamat pagi, sahabat BMKG, pendengar setia RRI khususnya wilayah Tengah Aceh. Hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait

0: selatan aja. Kemudian untuk angin umumnya berkisar dari arah barat laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 30 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai dengan 27 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 70 sampai dengan 100%. Kemudian untuk wilayah perairan Aceh sendiri untuk tinggi gelombangnya itu termasuk dalam kategori rendah untuk pesisir timur dan wilayah utara Aceh. Kemudian untuk pesisir barat Aceh dan selatan Aceh itu tinggi gelombangnya termasuk dalam kategori sedang yaitu sekitar 1,25 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi belum terpantau adanya titik panas untuk wilayah Aceh.
1: Ya baik, untuk perakiraan perakiraan tinggi gelombang di hari ini bagaimana Ibu, baik itu di perairan Semelu dan perairan Sabang, apakah ada potensi banjirop juga di wilayah pesisir?
0: Untuk banjirop belum ada informasi untuk wilayah Aceh, namun untuk perlu diwaspadai untuk perairan Sabang Banda Aceh itu masih ada potensi gelombang sedang sekitar 2,5 meter. Kemudian untuk Simelu juga hampir sama.
1: Ya baik. Terakhir Ibu, pesan-pesan dan himbauannya untuk masyarakat silakan.
0: Untuk himbauannya kan kepada masyarakat agar selalu waspada karena masih ada potensi hujan untuk wilayah Aceh sehingga potensi untuk bencana hidrometeorologis banjir dan juga tanah longsor juga masih berpotensi terjadi untuk wilayah Aceh sehingga agar tetap perlu diwaspadai dan saat beraktivitas di luar ruangan juga saat berkendara agar berhati-hati demikian.
1: Iya baik, terima kasih Ibu Miftahul Jana untuk update info cuaca di pagi hari ini selaku perakiraan BMKG dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda. Terima kasih Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
3: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat pagi pendengar semuanya. Berikut kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya di Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, edisi pagi ini di hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita mulai dari ikan bandeng ya. Harga minggu lalu masih sama dengan harga minggu ini, Rp30.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada ikan mujair, Rp55.000, harganya masih stabil dengan harga minggu lalu. Selanjutnya ada ikan tongkol ya. Ikan tongkol juga cenderung stabil, Rp30.000 harganya per kilogram, masih sama dengan minggu lalu. Dan ada buah-buahan, ada alpukat ya. Alpukat juga stabil, Rp15.000 per kilogram, masih sama dengan minggu lalu. Ada juga jeruk nipis. Jeruk nipis terpantau mengalami penurunan 10% dari harga sebelumnya di minggu lalu Rp18.000, turun jadi mohon maaf, di harga sebelumnya Rp20.000 dan di harga minggu ini turun 10% jadi Rp18.000 per kilogramnya. Ada jeruk sayur juga stabil harganya Rp20.000 sama dengan harga minggu lalu. Ada markisa juga terpantau stabil, masih sama harganya Rp20.000 per kilogram sama dengan minggu lalu. Dan terakhir ada terong Belanda, Rp25.000 per kilogram, masih stabil harganya sama dengan minggu lalu. Ya, itulah pendengar, demikian tadi telah kami sampaikan daftar harga bahan pokok penting strategis lainnya edisi pagi ini Sabtu 9 Mei 2026 untuk Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara RRI Takengon dan Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan